Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille

agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 pagi ini kamu bersama Anya yang akan menemani kamu di udara dan juga udara di edisi sepeda. Selamat pagi Teman Pro 2 tanggal 11 Juli 2026 hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Kali ini informasi di edisi sepeda Teman Pro 2 tanggal 11 Juni itu kita tuh memperingati hari apa aja sih Teman Pro 2. Di balik tanggal 11 Juni ada 4 momen unik dan juga menarik yang perlu kamu ketahui. Sejumlah momen unik dan menarik diperingati pada tanggal 11 Juni setiap tahunnya. Nah, kira-kira tanggal 11 Juni itu memperingati hari apa aja sih Teman Pro 2? Nah, tanggal 11 Juni 2026 itu jatuh pada hari Kamis berdasarkan penanggalan Masehi. Tercatat ada 4 peringatan yang dirayakan di dunia internasional pada tanggal tersebut. Nah, untuk mengetahui ya Teman Pro 2, simak baik-baik, ada 4 peringatan yang jatuh pada tanggal 11 Juni 2026. Yang pertama Teman Pro 2, hari ini tuh diperingati sebagai Hari Bermain Internasional. Nah, dilansir dari laman Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, bermain merupakan bahasa universal yang digunakan orang-orang, khususnya anak-anak. Semangat dalam bermain dapat menumbuhkan rasa kebersamaan, kreativitas, ketahanan, hingga inovasi pada individu. Bermain tuh juga bisa membangun hubungan, mengatasi trauma, dan menjadi solusi dari suatu masalah. Terlebih lagi, aktivitas ini bisa mengembangkan keterampilan kognitif, fisik, kreatif, sosial, dan emosional yang dibutuhkan anak-anak di tengah arus globalisasi. Maka dari itu Teman Pro 2, bermain bagi anak-anak tuh dinilai sebagai aktivitas yang sangat penting untuk pertumbuhan dan juga perkembangan mereka. Apabila dibatasi, maka perkembangan dan kesejahteraan anak-anak pun akan terhambat. Oleh karenanya, di lingkungan pendidikan, bermain juga digunakan sebagai metode pembelajaran, di mana metode bermain ini telah terbukti efektif melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran, sehingga meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, sebagai pengakuannya atas pentingnya aktivitas ini, maka PBB juga telah menetapkan bermain sebagai hak dasar bagi setiap anak. Nah, selain untuk membuat kebijakan Teman Pro 2, PBB ini tuh juga mengadakan pelatihan dan pendanaan untuk mengintegrasikan permainan di lingkungan masyarakat dan juga pendidikan. Caranya yaitu dengan menciptakan Hari Bermain Internasional yang ditetapkan jatuh pada 11 Juni. Adapun hari ini perdana diselenggarakan di tahun 2024. Nah, Teman Pro 2, kemudian yang kedua, ya, hari itu juga diperingati sebagai Say Hi Day atau Hari Menyapa Hai di Amerika Serikat. Wah, ini unik banget ya Teman Pro 2. Kata Hai ini tuh merupakan sapaan sederhana yang punya dampak besar untuk meningkatkan suasana hati seseorang. Hanya dengan sapaan Hai, interaksi positif itu bisa terjalin satu sama lain di lingkungan sosial. Melansir dari National Today, kata Hai itu populer menjadi sapaan pada awal abad ke-20. Nah, sejak saat itu, sapaan ini digunakan oleh banyak orang di seluruh dunia. Salah satunya adalah Joseph Anthony Chinotti. Nah, Chinotti ini tuh adalah remaja berkebutuhan khusus berusia 15 tahun, Teman Pro 2, yang menghabiskan seluruh hidupnya untuk menyapa semua orang yang dia temui. Dengan harapan, mereka akan bersikap baik, manusiawi, dan menyadari kalau semua orang berarti di dunia ini. Sikapnya yang sering menyapa dan ceria itu membuat Chinotti ini tuh sangat disayangi di lingkungannya. Akan tetapi dirinya harus menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 2018. Nah, kisahnya tersebut kemudian menginspirasi orang-orang di Teman Pro 2 akan pentingnya sebuah sapaan Hai. Dengan begitu pada tahun 2021 ditetapkan Hari Menyapa Hai di Amerika Serikat yang jatuh setiap tanggal 11 Juni. Dan peringatan ini juga bertujuan mengampanyakan pesan kalau satu sapaan sederhana, yaitu Hai, itu bisa bikin hari seseorang jauh lebih baik, sekaligus sebagai momen untuk mengenang sosok Chinotti ini Teman Pro 2. Tapi bukan hanya dua peringatan atau momen unik aja yang ada di tanggal 11 Juni, karena masih ada dua momen unik dan juga menarik yang perlu kamu ketahui Teman Pro 2. Kira-kira seperti apa informasinya? Don't go anywhere, tetap bersamaannya di RRI Pro 2 Sungai Lihat, teman terbaik kamu.

0: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
1: Because I'm trying to do the best I can, and they can't find something to satisfy me.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sunyalia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih dengan informasi tanggal 11 Juli memperingati hari apa aja di Teman Pro 2. Tadi sudahnya sampaikan dua momen unik ya, di mana hari ini itu diperingati sebagai Hari Bermain Internasional dan juga Say Hi Day atau Hari Menyapa Hai di Amerika Serikat. Untuk selanjutnya Teman Pro 2, hari ini itu juga diperingati sebagai National Making Life Beautiful Day di Amerika. Nah, tanggal 11 Juni juga diperingati sebagai National Making Life Beautiful Day atau Hari Menjadikan Hidup Indah Nasional di Amerika Serikat. Tujuannya yaitu merayakan siapa saja yang membuat hidup sendiri atau orang lain lebih indah dan juga bahagia. Peringatan tersebut diciptakan oleh sebuah perusahaan kecantikan bernama A Priori Beauty pada 11 Juni 2015, di mana A Priori Beauty ini tuh menciptakan peringatan ini untuk membantu misi mereka, yakni bikin orang-orang mengenali kecantikan dari dalam diri sehingga merasa hidupnya lebih indah. Nah, keindahan yang dirasakan tersebut bisa bikin melahirkan rasa nyaman dengan diri mereka sendiri. Maka dari itu Teman Pro 2, peringatan ini juga dikembangkan dengan harapan kalau bentuk keindahan dalam diri setiap orang akan senantiasa terpancar. Nah, salah satu cara paling sederhana untuk merayakan hari ini yaitu dengan duduk, kemudian renungkan dan juga hargai. Luangkan waktu kamu sejenak untuk memikirkan orang-orang yang buat kamu bahagia. Kemudian ungkapkan rasa terima kasih kepada mereka sebagai bentuk penghargaannya Teman Pro 2. Dan yang terakhir adalah hari ini tuh juga diperingati sebagai Hari Raja Kamehameha. Raja Kamehameha adalah Raja Hawaii yang mendirikan dinasti Kamehameha. Dia dikenal menyatukan kepulauan Hawaii di bawah satu kerajaan. Nah, Kamehameha ini lahir di Kohala, Hawaii pada tahun 1758, di mana kelahirannya bertepatan dengan kemunculan komet Halley di langit Hawaii yang meramalkan kalau dia akan menjadi pemimpin besar. Kemudian pada tahun 1782, Kamehameha akhirnya menjadi pemimpin setelah kematian pamannya Raja Klani Opou yang menguasai sebagian wilayah di Hawaii Teman Pro 2. Kemudian pada masa pemerintahannya, Kamehameha ini tuh menjalin hubungan dengan sekutu asing seperti John Young dan juga Isaac Davis. Melalui hubungan tersebut, Kamehameha menukar

0: kayu cendana Hawaii yang sangat dicari sebagai bahan persenjataan sekutu. Sebagai balasannya, Raja Kamehameha ini tuh mendapat persenjataan yang unggul sehingga mampu menguasai sebagian besar pulau di Hawaii. Sampai pada tahun 1810, Raja Kamehameha berhasil menjadi pemimpin pertama yang memerintah seluruh kepulauan Hawaii. Dia juga tetap berkuasa sampai kematiannya di tahun 1819. Karena jasa Kamehameha yang berhasil menyatukan kepulauan Hawaii dengan pemerintahan yang progresif, maka diciptakanlah Hari Raja Kamehameha. Peringatan tersebut juga pertama kali dirayakan pada 11 Juni 1872 di Amerika Serikat dan berlanjut hingga hari ini, teman Pre2. Nah, jadi udah tahu ya teman Pre2, 4 peringatan atau 4 momen unik dan juga menarik yang jatuh pada tanggal 11 Juni 2026. Tapi dari 4 tersebut, mana sih yang menurut kamu paling menarik nih teman Pre2?
1: I'm still waiting.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua. Kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Masih bersamanya membersamai kamu, teman Pro 2 di pagi hari ini. Dan kali ini ya di edisi sepeda selamat pagi teman Pro 2. Hingga nanti pukul 8 kita akan ngebahas, pukul 9 kita akan ngebahas seputaran cek fakta Nusantara teman Pro 2. Nah, ada tradisi di Indonesia yang unik yang perlu kamu ketahui nih teman Pro 2. Dimana yang kita ketahui ya, tradisi di Indonesia itu memang begitu beragam karena latar belakang budayanya yang berbeda-beda. Dan hal itu menjadi hal yang menarik untuk dibahas karena menjadi perhatian dunia. Gak banyak yang tahu tradisi tersebut juga menjadi sebuah warisan budaya tak benda yang sebenarnya perlu untuk dilestarikan. Makin banyaknya tradisi di sebuah negara, maka itu juga menandakan kalau negara tersebut kaya akan budaya. Nah, kalau di Indonesia ada banyak sekali tradisi di berbagai suku yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Nah, ada beberapa macam tradisi yang menarik untuk kamu ketahui teman Pro 2. Yang pertama adalah ritual tiwa. Ritual yang pertama ini berbentuk upacara adat yang hingga kini masih dilestarikan di Kalimantan Tengah, di mana keberadaan ritual tersebut gak lepas dari masyarakat suku Dayak Ngaju yang menjadikannya sebagai salah satu upacara kematian adat dalam budaya mereka. Nah, kemudian pelaksanaan ritual ini juga terdiri dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan saat seseorang yang beragama Kaharingan di suku Dayak Ngaju meninggal. Pertama, mereka akan mengumpulkan tulang belulang orang yang akan ditiwahkan, kemudian jenazah yang masih utuh akan dipisahkan dari dagingnya. Setelah itu puncak ritualnya akan berlangsung hingga 1 bulan lamanya. Dan proses tiwa ini juga dilengkapi dengan pengorbanan hewan yang ditombak teman Pro 2. Cukup ekstrim dan juga menarik untuk kamu ketahui ya teman Pro 2 ya. Kemudian yang kedua adalah tradisi tabuik. Nah, selanjutnya tabuik ini juga menjadi salah satu tradisi dari kota Pariaman, Sumatera Barat. Tradisi ini diselenggarakan untuk memperingati kematian Husain bin Ali, yaitu cucu Nabi Muhammad SAW. Dilaksanakan mulai dari tanggal 1 Muharram sampai 10 Muharram. Puncaknya ada 7 rangkaian ritual yang dilakukan ya teman Pro 2. Ritual tersebut juga dimulai dari mengambil tanah, menebang batang pisang, mataam, mengarak jari-jari, mengarak sorban, tabui naik pangke, hoyak tabui, dan membuang tabuinya ke laut. Dan setiap tahunnya tradisi ini disaksikan oleh puluhan ribu pengunjung dari berbagai penjuru Sumatera Barat. Titik yang biasanya digunakan untuk penyelenggaraan tradisi tabui sendiri adalah di Pantai Gandoriah, teman Pro 2. Nah, yang ketiga ini tuh hanya sempat dengar ya teman Pro 2 karena pernah viral juga di medsos, ada yang namanya tradisi kerik gigi. Nah, mendengar tradisi ini bagi beberapa orang mungkin ngerasa heran. Tapi tradisi kerik gigi ini memang benar-benar ada di suku Mentawai yang ada di barat Pulau Sumatera. Nah, kalau dalam kepercayaan mereka, gigi yang runcing merupakan simbol dari kecantikan wanita, di mana gigi yang dikerik juga menjadi tanda bahwa seorang wanita sudah dewasa. Maka dari itu teman Pro 2, saat wanita di Mentawai beranjak dewasa, ketua adat akan melakukan tradisi kerik gigi pada mereka. Adapun alat yang digunakan adalah besi ataupun kayu yang sudah diasah, dan hal yang membuat orang luar heran adalah tradisi ini tuh dilakukan tanpa obat bius sehingga terasa menyakitkan. Aduh, ngebayanginnya aja tuh udah nyilu banget ya teman Pro 2. Dan mereka juga hanya akan menggigit daun pisang untuk menahan rasa sakitnya. Kemudian yang keempat ada tradisi pemakaman suku Minahasa. Nah, suku Minahasa ini juga punya tradisi pemakaman yang unik. Beda dengan wilayah lainnya, mereka meletakkan jenazah ke arah utara dengan kaki ditekuk, tumit menempel pada pantat, dan kepala mencium lutut. Nah, tradisi tersebut masih dijalankan sampai saat ini karena memiliki unsur simbolik tersendiri, di mana hal itu menandakan kalau nenek moyang suku Minahasa berasal dari utara. Nah, sementara jenazahnya akan dikubur di bangunan ataupun batu bernama Waruga. Konon jenazah yang dimakamkan di dalam Waruga akan berubah menjadi abu secara alami. Nah, kemudian teman Pro 2, selanjutnya ada juga tradisi seba. Hanya gak tahu ya ini bacanya seba atau seba teman Pro 2. Nah, ini tuh menjadi tradisi yang paling unik dari suku Baduy. Nah, suku Baduy ini juga sempat viral di medsos ya teman Pro 2 karena kecantikan wanita-wanita di suku Baduy itu teman Pro 2 alami-alami ya. Dan tradisi ini juga merupakan ritual yang dilakukan untuk menunjukkan rasa syukur karena hasil panen yang melimpah. Sejak dulu seba ini tuh diwariskan antar generasi dan akan dilakukan setiap musim panen. Biasanya
biasanya mereka melakukannya di antara bulan September hingga Oktober. Dan masyarakat juga akan berkumpul di tempat yang disebut Sebaan untuk melakukan tradisi ini. Kemudian mereka akan berdoa bersama, mengadakan upacara, dan merayakan keberhasilan panennya. Dan para pelaksanaan tradisi Seba, masyarakat juga mengenakan pakaian adat dan membawa alat musik tradisional untuk mengiringinya. Bukan hanya itu aja teman Pradua, karena masih ada 5 tradisi di Indonesia lainnya yang unik dan juga menarik untuk kamu ketahui. Kira-kira seperti apa informasinya? Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pradua Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: telur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Masih di 105,5 FM RRI Pradua, sungai lihat teman terbaik kamu. Teman Pradua, 5 tradisi Indonesia lainnya perlu kamu ketahui adalah ritual Mak Nene, teman Pradua. Masih dengan masyarakat Toraja yang mengenang leluhurnya dengan tradisi ataupun ritual Mak Nene. Ritual ini merupakan kegiatan membersihkan, mengganti pakaian, dan mendandani fosil orang tua maupun leluhur yang sudah meninggal puluhan hingga ratusan tahun lamanya. Fosil nenek moyang atau leluhur mereka itu dirias seperti mereka masih hidup. Sebenarnya bukan tanpa alasan, teman Pradua, karena ritual Mak Nene dilakukan untuk mewujudkan cinta dan penghargaan kepada leluhur yang sudah meninggal. Keluarga dan kerabat akan berkumpul di tempat upacara, kemudian fosil dikeluarkan dan dibawa ke tempat upacara atau ritual Mak Nene. Ritual ini terdiri dari serangkaian upacara. Kemudian teman Pradua, ada juga tradisi potong jari. Nah, ini cukup ekstrim, yaitu tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani di Papua. Suku Dani merupakan suku asli Papua yang ada di dataran tinggi tengah dan lembah Baliem. Nah, tradisi potong jari ini dilakukan saat ada seseorang yang kehilangan salah satu anggota keluarga mereka. Bukan hanya meratapi kepergian keluarga dan juga menangis, mereka akan memotong salah satu jari sampai putus. Proses pemotongan jari itu bisa dengan pisau, kapak maupun parang. Mereka mempercayai kalau memotong jari menjadi simbol rasa sakit dan kesedihan. Selain itu, memotong jari juga bermaksud sebagai doa agar malapetaka yang merenggut nyawa keluarga mereka tidak terulang lagi. Selanjutnya teman Pradua, ini pastinya kamu udah tahu ada ritual ngaben yang tentunya sudah familiar di telinga masyarakat Indonesia. Nah, tradisi ini itu memang unik dan hanya ditemukan di beberapa daerah, utamanya adalah di Bali. Upacara ngaben sebenarnya merupakan ritual yang dipercaya bisa mengembalikan roh orang yang sudah meninggal kembali ke asalnya dengan lebih cepat daripada dikuburkan di tanah. Pada saat ritual, mayat seseorang akan dibakar sampai tak tersisa dan menjadi abu. Nah, tradisi yang ke-9 ada tradisi adu betis, teman Pradua. Masyarakat di Sulawesi Selatan, khususnya daerah Makassar, masih memiliki tradisi adu betis yang dilakukan sampai sekarang. Nah, dalam tradisi ini dua orang akan berhadapan, berpegangan tangan dan saling menekan betis. Bukan bertujuan untuk melukai, tapi untuk menunjukkan kekuatan dan juga ketahanan. Karena dalam budaya di Sulawesi Selatan, adu betis juga mencerminkan persaudaraan, kebersamaan dan juga keberanian. Nah, tradisi yang terakhir adalah tradisi Batombe. Nah, ini adalah seni berbalas pantun dari Minangkabau, Sumatera Barat. Tradisi ini berkembang di masyarakat Nagari Abai, Solok Selatan, di mana menurut cerita tradisi ini muncul saat masyarakat bergotong royong membangun masjid. Mereka mulai berpantun dan dibalas hingga saut-sautan, di mana tradisi Batombe sendiri dimainkan oleh dua orang laki-laki dan perempuan maupun berkelompok. Nah, kemudian selanjutnya pantun tersebut akan mengalir sendiri tanpa harus ada panduan khusus, teman Pradua. Nah, jadi itulah dia beragam tradisi di Indonesia yang ternyata begitu beragam. Nah, mungkin bagi orang di daerah tersebut tradisi ini tuh mungkin udah dianggap sebagai hal yang biasa, tapi bagi kita atau masyarakat luar yang menganggapnya, mungkin kita menganggap sebagai sebuah hal yang unik dan juga menakjubkan, teman Pradua. Dan tentunya masih membersamai kamu hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan ragam informasi dan juga lagu-lagu yang sudah Anya siapkan untuk menemani kamu di pagi hari ini. Dan juga selamat beraktivitas untuk teman-teman yang sedang beraktivitas di Kamis pagi ya, teman Pradua. Kemudian untuk lagu-lagu sudah hanya hadirkan untuk menyemangati kamu beraktivitas di Kamis pagi ini. So don't go anywhere, stay tune di RRI Pradua, sungai lihat teman terbaik kamu.

restless.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
2: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada.
1: Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
0: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
3: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kali ini kita berada di sepeda prioritas nasional mengenai narkoba dan juga judol. Nah, informasi yang akan Anya hadirkan untuk kamu, tips mengolah stres secara sehat untuk mengatasi stres tanpa menggunakan zat terlarang. Stres ini adalah bagian alami dari kehidupan, tapi bagaimana kita mengolahnya dapat membuat perbedaan besar dalam kesejahteraan dan perjalanan pemulihan kita secara keseluruhan. Meskipun beberapa orang mungkin beralih ke zat-zat terlarang sebagai mekanisme mengatasi stres, ada banyak alternatif sehat yang bisa membantu kita menghadapi tantangan hidup secara efektif. Nah, ketika kita mengalami stres, teman Pro 2, tubuh kita tuh akan melepaskan hormon seperti kortisol dan adrenalin yang memicu respons lawan atau lari. Meskipun respon ini dapat bermanfaat dalam keadaan darurat yang sebenarnya, stres kronis dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan fisik dan juga mental, termasuk kecemasan, depresi, dan penurunan fungsi kekebalan tubuh. Nah, ada alternatif sehat untuk mengolah stres. Yang pertama adalah kamu bisa dengan melakukan latihan fisik. Aktivitas fisik teratur adalah salah satu pereda stres alami yang paling efektif karena olahraga melepaskan endorfin, yaitu pengangkat suasana hati alami tubuh kita dan membantu mengurangi ketegangan. Aktivitas seperti berjalan kaki, berenang, yoga, atau menari itu dapat secara signifikan mempengaruhi tingkat stres kita sekaligus meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Kemudian yang kedua adalah kesadaran dan juga meditasi. Nah, berlatih kesadaran atau mindfulness membantu kita tetap hadir dan menghindari rasa kewalahan oleh kekhawatiran masa depan ataupun penyesalan masa lalu. Bahkan hanya dalam 10 menit meditasi setiap hari itu bisa mengurangi tingkat stres, meningkatkan fokus, dan meningkatkan kemampuan pengaturan emosi. Kemudian yang ketiga adalah ekspresi kreatif, teman Pro 2. Terlibat dalam aktivitas kreatif seperti seni, musik, menulis, ataupun kerajinan tangan, itu bisa menjadi saluran yang sehat untuk melepaskan emosi. Nah, di mana aktivitas-aktivitas ini membantu mengalihkan fokus kita dari stres sekaligus mendorong ekspresi diri dan pertumbuhan pribadi. Yang keempat adalah adanya koneksi dan juga dukungan. Dengan kamu membangun dan memelihara hubungan yang sehat, itu bisa memberikan dukungan emosional yang sangat penting selama masa-masa stres. Berbicara dengan teman, anggota keluarga, ataupun kelompok pendukung yang dipercaya bisa menawarkan perspektif baru dan strategi mengatasi masalah sekaligus mengurangi perasaan terisolasi. Dan yang kelima adalah kebiasaan gaya hidup sehat, teman Pro 2. Menjaga pola tidur teratur, mengonsumsi makanan seimbang, dan tetap terhidrasi adalah hal mendasar dalam manajemen stres. Praktik perawatan diri dasar ini menciptakan fondasi yang kuat untuk ketahanan emosional. Nah, setelah ini teman Pro 2 akan menghadirkan cara mengembangkan rencana pengolahan stres pribadi untuk menghindarkan penggunaan zat terlarang. Kira-kira seperti apa informasinya? Kalau kamu penasaran, jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, kita masih berada di sepeda prioritas nasional. Mengolah stres secara sehat untuk mengatasi stres tanpa menggunakan zat terlarang. Nah teman Pro 2, ada cara pengembangan rencana pengelolaan stres pribadi dengan membuat rencana manajemen stres yang disesuaikan dengan kebutuhan individu, itu sangat penting untuk keberhasilan jangka panjang. Nah rencana-rencana ini tuh harus mencakup, yang pertama aktivitas rutin yang kamu sukai untuk mengurangi stres. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi pemicu dan tanda-tanda peringatan dini stres. Yang ketiga, daftar strategi mengatasi stres yang sehat dan efektif untuk kamu. Kemudian informasi kontak untuk jaringan dukungan kamu. Dan yang terakhir adalah sumber daya profesional untuk bantuan tambahan bila diperlukan. Nah meskipun strategi swadaya sangat berharga ya teman perdua, dukungan profesional itu juga bisa memberikan alat dan panduan tambahan. Terapis, konselor, dan spesialis pemulihan bisa membantu mengembangkan strategi mengatasi masalah.

Kan bagian dari proses pembelajaran. Kuncinya adalah tetap berkomitmen pada strategi manajemen stres yang sehat dan bersedia menyesuaikan pendekatan sesuai dengan kebutuhan. Nah, dampak kesehatan digital di dunia yang terhubung saat ini, teman Pradua, mengelola stres digital juga itu juga menjadi semakin penting karena menetapkan batasan dengan teknologi, beristirahat secara teratur dari media sosial dan terlibat dalam aktivitas offline itu bisa secara signifikan mengurangi tingkat stres. Kemudian, faktor lingkungan juga berpengaruh ya. Dengan kamu menciptakan lingkungan yang mengurangi stres juga bisa mendukung kesejahteraan kita secara keseluruhan. Nah, ini mungkin termasuk menata ruang tempat tinggal kamu, kemudian memasukkan elemen yang menenangkan seperti tanaman atau cahaya alami, dan menetapkan area khusus untuk relaksasi dan perawatan diri. Nah, Pemapra 2, itulah dia informasi di edisi pada Prioritas Nasional mengenai mengelola stres, cara sehat untuk mengatasi stres tanpa menggunakan zat terlarang. Dan sebelum menutup kebersamaan kamu dengan Anya di pagi hari ini, teman Pradua, sudah Anya siapkan lagu-lagu spesial untuk menemani kamu di ruang dengarnya dan juga di udara. Dan jangan kemana-mana, tetap di RRI Pradua Song yang lihat teman terbaik kamu.

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

Homo Prodo masih di 105,5 FM di Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, lagu yang sudah mengudara adalah lagu dari Pamungkas dengan berapa kali kita akan saling memaafkan, menjadi penutup perjumpaan kita di edisi sepeda. Selamat pagi teman Pro 2 hari ini. Dan tentunya RRI Pro 2 Sungai Liat akan terus mengudara teman Pro 2 nanti di edisi santai siang ya, di jam 10 hingga nanti pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kalian akan ditemani rekanku Happy yang akan memberikan ragam informasi dan juga sajian lagu-lagunya. Jangan lupa teman Pro 2 untuk ikuti Pro 2 Hitlist Request Indonesia dan juga mancanegara dari pukul 10 hingga pukul 12 siang bersama Kak Happy di ruang dengar ya teman Pro 2. Dan untuk itu aku hanya dan juga partai bertugas pamit dari ruang dengar kamu dan juga udara. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa di lain waktu.

0: Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.
1: 105,5 FM Pro 2 RRI Sunilet, teman terbaik kamu. Halo Tom Pro 2, selamat siang. Kali ini ditemani Happy di edisi santai siang ya. Dan di jam-jam rawan ngantuk, rawan lapar, rawan scroll medsos tanpa tujuan nih, tenang ya. Ada Happy siap jadi teman siang kamu nih. Di santai siang kita isi waktu dengan obrolan seru, informasi menarik dan musik yang bikin suasana tetap hidup. Jadi jangan biarin siang kamu lewat begitu aja ya. Dan kali ini kita berada di segmen Produ Hitlist Request Indonesia. Jadi buat Om Produ yang mau request, langsung aja ke WhatsApp kita nih di 081277221055 atau ke Instagram kita di questions box yang sudah disediakan di @rriprodua_sungailiat atau bisa DM nih. Dan bisa juga lewat RRI Digital ya, download aja RRI Digital dan login lalu search aja RRI Pro 2 Sungai Liat. Nanti bisa request di sana juga ya. Oke, untuk membuka requestan kita pada hari ini, kita bacain dulu requestan yang sudah bergabung via WhatsApp ya. Assalamualaikum Pro 2, teman terbaik. Mama mau request Lihat Kebunku by Aku JJ. Buat happy-nya sehat dan cantik selalu. Amin. Thank you Mom, love you. Ini pendengar setia tahu. Dan selanjutnya ada dari Kak Lara. Kak Lara pendengar setia juga nih yang selalu request di setiap santai siangnya. Assalamualaikum Kak, selamat siang. Semoga Kakak selalu diberikan kesehatan, umur panjang, kelapangan rezeki serta kelancaran dalam menjalankan tugas dan menemani pendengar setiap harinya. Amin. Semoga doanya berbalik ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga sudah selalu hadir dengan siaran yang menghibur. Sama-sama juga nih, sudah jadi pendengar yang baik ya. Duh, kayak curhat aja nih. Mau izin request lagu boleh gak? Ya tentu boleh dong Kak Lara ya. Dia mau request lagu Tata Janeta Korbanmu. Waduh, korban dari siapa ini Kak Lara? Nah, kita mau berdua Happy tungguin requestannya sampai jam 11 nanti. Untuk itu jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Welcome back to Pro 2, masih di Pro 2 Hit List Request Indonesia ya. Dan sudah ada yang bergabung di Pro 2 adalah dari Kayanto di Raskin. Pendengar setia kita nih, bagi Pro 2 teman terbaik, kita sahabat akan pergi. Duet Betran Peto dan Anet. Oke, stay tune ya. Pagi yang cerah dan ada angin tidak terlalu panas. Tuh, ya juga nih di seputaran Jalan Ahmad Yani jalur 2 sengaja lihat sama nih cuacanya ya. Berangin dan cerah dan gak terlalu panas juga. Dan ada lagi requestan dari Iren di Sungai Liat. Halo Kak Iren, request lagunya, lagu barunya Ghea Indrawari yang judulnya Penyihir. Oke, stay tune ya. Dan buat nomor 2 masih api tungguin sampai jam 11. Langsung aja ke WhatsApp kita di 0812 7722 1055.

0: Setiap harinya, semakin banyak orang yang terjebak dalam jeratan judi online. Awalnya hanya keisengan, tapi lama-kelamaan ketagihan itu mulai menguasai. Uang habis, hubungan rusak, masa depan suram.
1: Saya kehilangan segalanya, keluarga, teman, dan pekerjaan.
2: Suami saya berubah, dia lebih sering berjudi daripada bersama anak-anak.
0: Judi online bukan solusi, ini adalah masalah yang bisa menghancurkan hidup Anda dan orang-orang yang Anda cintai.

105,5 FM Pro 2 RR Singlia, teman terbaik kamu. Akan Pro 2 sekarang sudah menunjukkan pukul 10.57 waktu Indonesia Barat. Yang mana sebentar lagi kita akan beranjak ke segmen selanjutnya di Pro 2 Hitlist Request Mancanegara. Untuk itu, untuk menutup segmen ini, happy putarkan satu lagu buat kalian teman Pro 2. Mikizia, skip dulu.

0: request mancanegara. Maybe I cannot focus. Mention where the cousin. Why did it start? Request mancanegara.
1: 105,5 FM Pro 2 RRS yang lihat teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, sekarang kita masuk di segmen Pro 2 Hitlist Request Mancanegara dan masih bersama Happy hingga pukul 12 nanti ya teman Pro 2. Oke untuk itu, untuk membuka segmen kali ini Happy akan memutarkan satu lagu. Tapi sebelum itu yang mau request langsung aja ke WhatsApp kita di 0812 7721055 atau ke Instagram kita di @RRIPro2SungaiLiat. Tapi aku mau nanya ini teman Pro 2, jam segini biasanya lagi ngantuk-ngantuknya ya, lagi capek-capeknya. Jangan lupa ngopi dan jangan lupa nih, bentar lagi mau makan siang. Oke, untuk buka segmen ini lagu buat kamu ya, yang tadi sudah request via TikTok aku, ada dari Oasis, Don't Look Back in the Anger.

Oke teman-teman, welcome back. Masih di Pro 2 Hitlist Request Mancanegara. Informasi buat kamu nih teman-teman 2 yang penasaran soal Taylor Swift. Jadi Taylor Swift cetak rekor lagi nih lewat soundtrack Toy Story. Jadi netizen gak kaget katanya. Lagi-lagi nih Taylor Swift bikin banyak orang bangga. Ini tuh menyangkut kolaborasinya bareng Pixar baru-baru ini. Dan yep, ternyata kolaborasi ini gak cuma jadi kabar besar ya buat fans musik dan film animasi, tapi juga langsung bikin sejarah baru bagi Taylor Swift. So, lewat lagu I Knew It, I Knew You yang jadi soundtrack Toy Story 5, Taylor Swift sudah sukses mencetak berbagai rekor streaming global nih. Semua ini terjadi hanya dalam waktu 24 jam setelah perilisannya. Keren banget kan? Kamu udah dengar lagunya belum nih? Dan dengan nuansa country yang kental lewat petikan banjo dan harmonika, lagu ini langsung melesat di berbagai platform digital. Apple Music bahkan menyebutnya sebagai single country terbesar pada 2026. Popularitas lagu ini juga membuat jumlah pemutaran pada hari pertama jadi yang terbesar sepanjang masa. Gak cuma itu nih Tom Pro 2, Spotify juga mengonfirmasi kalau lagu ini resmi jadi lagu country artis perempuan yang paling banyak diputar dalam satu hari dalam sejarah platform itu. Buat Taylor Swift, congrats ya. Oke, untuk itu masih di Broadway List Request Mancanegara. Kita akan bacakan dulu requestan dari teman-teman kita ya. Via live TikTok, yang pertama ada dari My Moms. Seperti biasa, selalu request, always, pokoknya as always ya. My Moms request lagu Luxel, This Is Me. Dan satu lagi dari My Best Friend, yaitu Wilson ya. Halo Wilson, lagi ngapain? Lagi rebahan aja ya. Wilson mau request lagu dari Party Next Door Drake yang berjudulnya Die Tryin. Jadi buat nomor 2 mau request langsung aja ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055 atau ke Instagram kita yang sudah disediakan questions boxnya di @rri_produa_sungai_liat. Dan untuk lagunya kita udarakan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: sedang mendengarkan Trivia RRI Sumeria, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Bro 2, tau gak sih? Kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia. Yap, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka gak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya Asia tampil di Piala Dunia.
2: Wow.
1: Dan sampai sekarang momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia dan Indonesia selalu punya peluang untuk kembali ke sana.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, yuk simak testimoni Irfan Nizam, pesepak bola muda Bangka Belitung soal Pesta Bola Dunia 2026.
3: Excited banget kak, apalagi kan yang dari peraturan timnya cuma 32 negara diubah ke 48 negara. Makin banyak semakin seru, makin banyak pertandingannya. Makin kan lihat cara mainnya negara-negara luar kan beda banget sama yang kita di sini. Jadi kayak pengen main gitu, nanti praktekin skill-skillnya.

Agatha Merudo sembari mendengarkan lagu Libyan Cup People. Gak kerasa ya, segmen request mancanegara Prodo Hitlist sudah hampir berakhir. Untuk itu, sebentar lagi kita akan beranjak ke segmen selanjutnya di Muda Kreatif Resep Minuman. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di Prodo RRS yang lihat teman terbaik kamu.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

pernah tampil di Piala Dunia. Dia adalah Andries Noppert. Kiper dari timnas Belanda ini punya tinggi mencapai 203 cm dan resmi jadi yang tertinggi di sejarah Piala Dunia FIFA. Dengan tinggi itu, Noppert mengungguli beberapa nama besar sebelumnya seperti Zeljko Kalac, Vanya Milinkovic, Nikola Zigic, dan Jan Koller yang semuanya 202 cm. Ya, beda 1 cm lah ya. Tapi bukan cuma soal tinggi badan. Di Piala Dunia FIFA 2022, Noppert langsung jadi starter di laga pembuka melawan timnas Senegal. Dan hasilnya? Clean sheet. Ia tampil tenang, kuat di udara, dan jadi tembok kokoh di bawah gawang timnas Belanda. Performanya terus konsisten, bahkan membantu Belanda lolos ke fase gugur dengan hanya kebobolan 1 gol di fase grup. Dari sebuah turnamen yang luar biasa, lahir satu nama yang berdiri paling tinggi dalam sejarahnya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya.

0: kesini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjaman kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Tuh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pincel aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Kamu

0: pesan makan yuk.
1: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh iya, maaf maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya iya. Saya salah ya, maaf ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: There you go, you set. Okay, here we go, guys. Action. Playback.

0: 105,5 FM Pro 2 RRS yang lihat teman terbaik kamu. Halo Tom Pro 2, masih bersama Happy di edisi santai siang kita ya. Tepatnya di segmen Liga Olahraga. Gimana nih perasaannya siang ini ya? Apakah sudah bangun tidur siang atau masih bekerja lagi nih? Bekerja kembali ya ke rutinitasnya. Agar tetap semangat juga buat Tom Pro 2 ya. Oke, informasi buat kamu nih, Tom Pro 2 adalah prediksi Piala Dunia 2026. Siapa juaranya nih? Piala Dunia 2026 yang berlangsung di 3 negara tuan rumah, yaitu Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada, akan dimulai pada Jumat 12 Juni dini hari waktu Indonesia Barat. Semua mata dunia yang tertuju pada event ini. Lantas siapa yang akan keluar sebagai juara Piala Dunia 2026 nih, teman Pro 2 ya? Untuk pertama kalinya dalam sejarah, turnamen sepak bola terbesar di dunia ini menghadirkan 48 tim peserta yang siap bersaing memperebutkan trofi paling prestisius di level internasional. Pembukaan di Meksiko pada Jumat 12 Juni dini hari waktu Indonesia Barat akan menjadi simbol dimulainya pesta sepak bola global yang diprediksi akan menyajikan banyak kejutan. Dan Tom Pro 2, dengan format baru dan jumlah peserta yang lebih banyak, persaingan menuju gelar juara diperkirakan semakin ketat. Sejumlah negara keunggulan seperti Brazil, Argentina, Prancis, Inggris, Portugal, dan Spanyol kembali menjadi favorit. Namun peluang munculnya kuda hitam juga terbuka lebar. Kini perhatian pecinta bola dunia tertuju pada satu pertanyaan besar, siapa yang akan mampu mengangkat trofi Piala Dunia 2026? Nah, berikut ini adalah prediksi tim-tim yang berpeluang besar menjadi juara Piala Dunia 2026 dihimpun dari tim redaksi olahraga CNNIndonesia.com. Argentina juara lagi, putra permata tegar idaman. Jadi Argentina layak dijagokan untuk kembali jadi juara Piala Dunia di edisi 2026. Perbedaan paling mencolok adalah faktor beban yang ada di puncak pemain-pemain ala Albiceleste. Mereka tidak lagi membawa beban sebesar edisi-edisi sebelumnya yang selalu menuntut mereka juara di era emas Lionel Messi. Kini mereka bisa lebih rileks menghadapi hal itu. Messi akan tetap jadi motor utama meski sudah memasuki usia 39 tahun. Dibantu pemain-pemain muda yang bersinar macam Julian Alvarez, Nico Paz, hingga Giuliano Simeone. Dan Argentina bisa kembali bersinar, terlebih Piala Dunia 2026 berlangsung di benua Amerika sehingga mereka bisa lebih familiar dengan kondisi cuaca yang ada. Yang kedua dan pro 2 adalah Spanyol. Minim celah ada peluang angkat trofi kedua Nova Arifianto. Jadi gak ada satu negara yang benar-benar punya kans lebih besar dari negara lain dalam menjadi juara pada Piala Dunia kali ini. Beberapa negara muncul sebagai favorit dengan berbagai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Spanyol bisa dibilang negara unggulan yang punya keseimbangan dan kedalaman tim yang baik. Secara permainan, gaya La Furia Roja juga ajak dan mantap nih teman Pro 2. Faktor-faktor individu seperti keberadaan Lamine Yamal dan Rodri bisa menjadi pembeda. Namun organisasi tim adalah kegunaan dan kekuatan terbaik yang dimiliki Spanyol. Selain itu, kepaduan tim yang harmonis tidak bisa disisihkan dalam kejuaraan seperti Piala Dunia. Spanyol juga punya kekuatan di sisi ini. Nah, jika olahraga sepak bola menuntut sebuah tim tanpa kesalahan dan lapangan sepak bola mengharamkan ruang kesalahan, maka Spanyol adalah kesebelasan yang minim error. Oke, Tom Pro 2, masih ada lagi negara lainnya yang diprediksi yang akan memenangi juara di Piala Dunia 2026. Yang penasaran, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RRS yang lihat teman terbaik kamu.
1: Terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh supaya segar.
1: habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
3: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.
4: Hey, sorry I missed a call. What's up? What do you mean?
5: Well, Beth is leaving.
4: What?
5: Yeah.
4: How long?
5: We don't know.
4: How long does he have?
5: I don't know that. I need the call to do
4: that. I gotta go.
6: Hey, what's wrong? I said I don't want to talk about it.

0: Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Rogolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.
1: Dan selanjutnya nomor 2 untuk prediksi negara yang kemungkinan akan mendapatkan juara di Piala Dunia 2026 adalah Brasil. Brasil juara Piala 2026, Emres Kiha. Jadi Brasil, Argentina, Perancis, Inggris, Spanyol, dan Portugal tampaknya masih menjadi favorit untuk menjadi kandidat juara Piala Dunia 2026. Namun, beliau pribadi menempatkan Brasil, Spanyol, dan Argentina dalam kelompok teratas dalam kandidat kuat pemenang Piala Dunia 2026. Ketiga tim ini punya tradisi juara dunia, kedalaman skuad, dan kualitas individu pemain yang luar biasa. Namun, jika harus memilih satu tim, maka prediksi beliau untuk juara Piala Dunia 2026 adalah Brazil. Tuh, siapa nih pendukung Brazil ya, nomor 2? Dan selanjutnya adalah Mbappe bawa Perancis juara, kata Jun Mahrez. Perancis yang diperkuat Kylian Mbappe dari KK berhasil tembus ke final Piala Dunia 2022. Sayang mereka gagal mengangkat trofi setelah kalah dramatis dari Argentina. Kini Mbappe sering Ousmane Dembele, calon peraih Ballon d'Or 2026, punya hasrat untuk menebus kesalahan masa lalu. Les Bleus juga masih punya skuad komplit, termasuk kehadiran Michael Olise yang bersinar di Bayern München. Jean Mahrez memprediksi Perancis mampu mengangkat trofi juara Piala Dunia 2026 yang dihelat di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dan yang terakhir adalah Portugal akhirnya angkat piala, yang dikutip oleh Abdul Susila. Bukan karena Cristiano Ronaldo, bukan karena ramalan ahli-ahli, namun Portugal dalam Piala Dunia 2026 dihuni skuad yang sangat matang di semua posisi tanpa terkecuali. Status Portugal sebagai juara bertahan UEFA Nations League menunjukkan kelas tim berjulukan Seleção das Kunas ini. Hanya tinggal kejelian pelatih yang akan menjadi kunci terakhir. Duh, siapa ya? Apakah Indonesia juga masuk? Semoga saja, kita berdoa. Dan itu dia tadi produk informasi dari Produk Sungai Liat yang dilansir dari CNN Indonesia. Dan nanti di pukul 14 kita akan bergabung ke Pro 2 Jakarta untuk masuki segmen Gita Fest Indonesia ya. Jadi buat Pro 2 stay tune, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRS yang lihat teman terbaik kamu.

Untuk itu Kompro 2, Happy pamit dari ruang dengar kamu. Terima kasih yang sudah bergabung bersama Happy dan menemani Happy juga nih. Selamat siang, selamat beraktivitas. Lewat

0: Pancasila, sebuah panggung musik kebangsaan. Finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia menampilkan karya inspiratif, menggaungkan semangat persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Inilah Festival Gita Indonesia, disiarkan live di Pro 2 FM Network dan YouTube channel RRI Net. Festival Gita Indonesia, merajut keberagaman satu melalui nada dan irama.
1: Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia
0: dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila. Sebuah panggung musik kebangsaan mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia, menampilkan karya inspiratif, menggaungkan semangat persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Inilah Festival Gita Indonesia, disiarkan live di Pro 2 FM Network dan YouTube channel RRI Net. Festival Gita Indonesia, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
1: Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPP RRI, yang kami hormati Direktur Utama LPP RRI beserta jajaran direksi, Ketua Umum Pusaka Indonesia Bapak Setio Hadjar Dewantoro, Founder Synergy for Indonesia yang diwakili oleh Direktur Synergy for Indonesia Bapak Bambang Indra, serta para undangan, teman Pro2 di seluruh Indonesia dan para penonton YouTube channel RRI Net Official.
1: Kami ucapkan selamat datang di Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta di acara Festival Gita Indonesia merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama. Adalah sebuah kebanggaan dari hasil kerjasama Radio Republik Indonesia bersama Pusaka Indonesia dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila yang jatuh pada bulan Juni ini. Dalam semangat hari lahir Pancasila, sebuah panggung musik kebangsaan mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia. Menampilkan karya-karya inspiratif yang menggaungkan semangat persatuan, cinta tanah air, dan juga kebinekaan.
0: Dan pastinya kami ingatkan juga, jangan lupa untuk mendukung finalis favorit dengan cara vote di website gitafestrri.id. Mulai sekarang boleh langsung buka websitenya gitafestrri.id untuk memberikan dukungan kepada finalis favoritnya. Dan tidak lupa juga acara ini disiarkan langsung di Pro2 FM Network seluruh Indonesia. Kemudian YouTube channel RRI Net Official dan Snack Video at LPP RRI. Tentunya juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk mitra kami yang mendukung acara ini, kepada Kementerian Ekonomi Kreatif, kemudian Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, PT Adil, Kirana Troops, Mr. Brett, Elif, Alicia Alana dan Radio Star Management, Hotel 88 dan supported by Synergy for Indonesia.
1: Hadirin teman Pro2 dan juga pemirsa sekalian, sebuah lomba tentunya ada dewan juri yang akan menilai dari penampilan para finalis. Dan inilah dewan juri Festival Gita Indonesia.
2: Dewan juri Festival Gita Indonesia. Dewan juri berikut ini dikenal sebagai praktisi kebijakan kebudayaan, etnomusikolog, akademisi sekaligus komposer, musisi world music asal Palu, Sulawesi Tengah. Beliau juga memainkan kakula, gong tradisional Sulawesi yang ia populerkan hingga ke Amerika Serikat dan Belanda. Inilah Dr. Muhammad Amin, MSN MA, Direktur Musik Kementerian Ekraf sebagai Ketua Dewan Juri. Selanjutnya, perempuan cantik asal Cimahi, Jawa Barat ini telah malang melintang di industri musik Indonesia sejak tahun 1991, melahirkan beberapa hits di jalur R&B. Inilah Sania, anggota Dewan Juri. Dewan juri yang satu ini mengawali karir dunia entertainmentnya sebagai penyiar radio. Namun lewat ajang pencarian bakat, akhirnya ia merambah dunia tarik suara dan sukses melahirkan beberapa hits. Inilah Agus Hafi, anggota Dewan Juri.
0: Ya, berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Dewan Juri yang akan bertugas pada siang hari ini. Baik, hadirin yang kami hormati, Festival Gita Indonesia terselenggara berkat kolaborasi bersama Pusaka Indonesia yang memiliki kepedulian terhadap pelestarian budaya dan pengembangan talenta generasi muda. Untuk itu, marilah kita simak sambutan dari Ketua Umum Pusaka Indonesia. Kepada Bapak Setio Hadjar Dewantoro, disilakan.

0: Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya, salam Pancasila. Bapak dan Ibu semuanya, ini adalah momen yang istimewa. Kita sama-sama tahu bahwa belakangan ini kehidupan berbangsa dan bernegara kita menghadapi masa-masa yang tidak mudah. Maka kita harus berbuat sesuatu. Membangkitkan patriotisme, membangkitkan cinta tanah air, dan tentu saja menguatkan trust dan kegotong royongan di antara kita. Maka saya sungguh bersyukur, berterima kasih kepada pihak LPP RRI yang berkenan bekerjasama bersama Pusaka Indonesia untuk menggelar acara ini. Kita belajar di sejarah bagaimana bangsa kita dengan segala keragamannya, keragaman agama, keragaman suku dan ras, dipersatukan oleh nada, oleh lagu-lagu kebangsaan, oleh lagu yang diciptakan oleh Wagir Rudolf Supratman dan para koleganya. Maka hari-hari ini kita perlu kembali membangkitkan kesadaran kita sebagai sebuah bangsa yang besar, bangsa yang agung, dengan segala upaya yang kita punya di bidang seni budaya. Jadi kita akan menyambut nanti anak-anak muda kita, para pelajar kita yang bisa menyanyi dengan indah, yang itu akan membangkitkan semangat dan kesadaran berbangsa dan bernegara kita. Kita berharap acara di sini meskipun sederhana atau bersahaja bisa menjadi gaung, bisa menjadi gema yang membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar kembali. Terima kasih. Kita nikmati bersama sajian dari Pusaka Indonesia bekerjasama dengan RRI Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Selamat siang.
1: Sekali lagi berikan sambutan yang meriah untuk Bapak Setyo Hadjar Dewantoro. Hadirin yang berbahagia, sebagai bentuk dukungan RRI terhadap lahirnya talenta-talenta terbaik melalui Festival Gita Indonesia, marilah kita dengarkan sambutan dari Direktur Utama LPP RRI. Kepada Bapak I. Hendrasmo, disilahkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang kami hormati Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPPR RI, jajaran Direksi LPPR RI, juga Ketua Umum Pusaka Indonesia, Bapak Setio Hadjar Wilantoro, juga mitra dari Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, juga Ibu Kemala Rabiah Hatta, selamat datang Ibu, ya, mitra dari Founder Synergy of Indonesia yang terlibat dalam kegiatan ini, juga para penonton dan pendengar RRI seluruh Indonesia, tak lupa Dewan Juri yang hadir pada kegiatan siang ini. Teman-teman, saya ucapkan salam Pancasila. Teman-teman, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa saya kita bisa menggelar kegiatan penting ini walaupun dalam keadaan sederhana, yang namanya Festival Kita Indonesia 2026, sebuah perhelatan budaya dan kebangsaan yang menjadi wujud nyata komitmen kita dalam merawat persatuan Indonesia dalam bentuk kegiatan musik, seni dan kreativitas generasi muda. Bapak Ibu, di tengah perkembangan teknologi informasi dan derasnya arus globalisasi digital, kita menghadapi tantangan yang signifikan, fenomena hoax, intoleransi, disrupsi, merunya semangat kebangsaan, ya, menjadi pengingat, peneguhan bahwa kita memang perlu semakin memperkuat nilai persatuan, ya. Kita harus memperjuangkan terus-menerus dan mewariskannya kepada generasi muda. Karena itu pada saat yang sama kita perlu cari strategi untuk melakukannya, dan momentum pada siang ini kita melakukan dengan pendekatan yang kreatif, relevan dan dekat dengan kehidupan anak muda untuk menjadi sarana untuk menanamkan kembali kecintaan terhadap Indonesia. Festival Kita Indonesia 2026 ini hadir sebagai ruang kolaborasi yang mempertemukan semangat kebangsaan dan ekspresi seni modern. Ya. Ini ada kompetisi menyanyikan lagu kebangsaan, ada dialog inspiratif, coaching klinik, aktivasi komunitas, kemudian UMKM yang sering dilakukan oleh RRI, karena kita ini radionya UMKM, kita punya komitmen yang kuat, Bu Hatta. Juga dengan ini kita diharapkan mampu menghadirkan pengalaman yang bermakna sekaligus memperkuat semangat kebanggaan terhadap identitas nasional. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI memiliki tanggung jawab untuk tidak menyampaikan informasi saja, tetapi juga menjadi penggerak pendidikan karakter bangsa. Kita melalui jaringan siaran yang menjangkau seluruh pelosok Indonesia. Kita juga punya aplikasi digital, produk digital yang lain, portal RRI.co.id, ya, yang semakin berkembang. RRI berkomitmen untuk menghadirkan program-program yang tujuan akhirnya adalah memperkuat nilai Pancasila, kebinekaan, dan semangat persatuan. Kita menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pusaka Indonesia sebagai mitra penyelenggara, seluruh panitia, sponsor, komunitas, institusi, pendidikan, media, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan terhadap terselenggaranya Festival Kita Indonesia 2026 ini. Kepada seluruh peserta, kami mengucapkan selamat berkompetisi, tampilkan karya kemampuan terbaik dan menjunjung sportivitas, kreativitas, serta semangat cinta dan adat bangsa. Mari kita perjuangkan terus merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekali lagi beri sambut yang meriah untuk Bapak I. Hendrasmo. Yes, hadirin sekalian, teman perdua dan juga pemirsa, jangan lupa untuk vote finalis favorit kalian melalui website gitafest.rri.id. Masih banyak waktu banyak untuk kalian ngevote, karena jangan sampai jagoannya di sini sudah berjuang mati-matian tapi ternyata malah gugur karena kurang voting, enggak sih, Des?
2: Betul. Dan nanti vote-nya akan ditutup setelah 10 finalis tampil di panggung ini. Jadi 10 finalis sudah tampil, yep, udah vote-nya ditutup ya. Oke, kita udah enggak sabar nih kayaknya ya mau lihat, yes, penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia. Mana suara supporternya? Aku minta dong sekali lagi tepuk tangannya. Oke, tapi pastinya sebelum 10 finalis berkompetisi,
1: yep,
2: kita mau lihat dulu penampilan spesial dari pemenang Bintang Radio Indonesia 2025.
1: Wow.
2: Ini mereka bakal bawain satu buah lagu yang diciptakan oleh Frankie Sahilatua.
1: Oke.
2: Jadi langsung aja hadirin teman Pro 2 dan pemirsa, kita sambut. Ini dia Stephen Kua dan Sabila dengan lagu Pancasila Rumah Kita.

finalis yang telah menekuni dunia tarik suara sejak usia dini ini mencatat berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 SEC National Singing Competition, juara 1 Malang Street Idol, dan juara 1 Bintang Radio 2025 Surabaya. Inilah Afgansyah dengan lagu Tanah Airku.

hobi bernyanyi, bermain musik, dan traveling menjadi bagian dari perjalanan kreatif finalis ini. Berkat bakat dan dedikasinya, ia berhasil meraih juara 1 festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional, serta juara 2 Semar Idol. Inilah wakil RRI Semarang, Jihan, dengan lagu Dari Sabang Sampai Merauke.

memiliki hobi unik, mengimpresionet, suara pramugara, dan berbagai karakter kartun. Finalis ini pernah meraih medali perak festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional tingkat nasional 2023, masuk 5 besar bintang radio tingkat nasional 2022, serta juara 1 tangga bintang TVRI tingkat Sesulampa. Inilah wakil RRI Makassar, Izzat, dengan lagu Rayuan Pulau Kelapa.

Meski memiliki hobi badminton, kecintaannya pada dunia tarik suara telah mengantarkannya meraih berbagai prestasi. Di antaranya, juara harapan festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional, serta juara 2 Satya Dharma Gita Internasional 2025. Inilah wakil RRI Semarang, Cielo, dengan lagu Di Timur Matahari.

Sejak kecil, gemar mengikuti berbagai lomba menyanyi dan mengisi waktu dengan membuat cover lagu. Bakatnya telah mengantarkannya meraih juara 1 Bintang Muda Berbakat 2024 serta juara 3 festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional tingkat Kabupaten Sumedang 2025. Inilah Areta dengan lagu Indonesia Bangkit.

Mahasiswa Nasional Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023 serta juara 2 Bintang Radio Makassar tahun 2025. Inilah wakil RRI Makassar, Brian, dengan lagu Bagimu Negeri.

menggeluti dunia tarik suara sejak usia 5 tahun. Finalis ini terus menorehkan prestasi di berbagai ajang bergengsi. Di antaranya, juara FLS 3N tingkat SMA 2026, Top 10 Solo Vokal Putri SMA Award 2025, Top 10 Cipta Lagu Thanos 2025, juara 3 Video Kreatif Menyanyi Kemendikbud RI 2021, serta juara 3 Bintang Dangdut TVRI 2026. Inilah Kayla Rara dengan

dari kegemarannya membuat konten cover lagu. Finalis ini bercita-cita menjadi penyanyi profesional. Prestasinya antara lain juara satu lomba menyanyi tingkat gereja saat SMP dan mewakili provinsi dalam ajang Pesparawi. Inilah wakil RRI Nabire, Ohara, dengan lagu Bangun Pemuda Pemudi.

memiliki talenta bermain gitar dan keyboard hingga menciptakan lagu sendiri. Finalis ini menunjukkan kecintaannya yang besar pada dunia musik. Prestasinya pun gemilang. Di antaranya, juara 1 Superbook Voice Indonesia 2018, Grand Prix Sopra Vista International Online Vocal Competition di Italia 2021, juara 1 Lomba Lagu Keroncong se-Jawa Tengah 2023, serta juara 1 FLS 3N Kota Semarang 2025. Inilah Joy Allen dengan lagu Anak Negeri.

0: Hadirin pemirsa RRI Net dan teman Pro 2 juga di seluruh Indonesia. Tadi kita sudah saksikan penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia, tapi tadi untuk penampilan peserta terakhir, kita mau bertanya dulu kepada Dewan Juri karena tadi ada kendala teknis sedikit, apakah penampilannya tetap aman untuk dinilai atau mau diulang? Bagaimana Dewan Juri? Gimana? Aman? Oke, Dewan Juri sudah bilang aman, jadi sekali lagi terima kasih banyak Dewan Juri, kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk peserta Festival Gita Indonesia.
1: Luar biasa, dan karena sudah 10 peserta tampil ya, dan abis ini kita akan melakukan apa, Des?
0: Oh, kita akan menunggu Dewan Juri untuk bersidang.
1: Aduh.
0: Iya, ya. Jadi Dewan Juri pasti bingung banget ya dari tadi memilih siapa dari 10 finalis yang paling baik ya kan, yang akan menjadi juara dari Gita Fest. Jadi kita akan minta Dewan Juri yang terhormat untuk meninggalkan auditorium untuk bersidang. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Dewan Juri.
1: Luar biasa, tadi Pak Amin udah ngasih jempol katanya ya.
0: Iya.
1: Luar biasa.
0: Jempolnya tadi cuma satu yang diangkat Pak Amin, satu lagi harusnya satu buat lagi. Kita sih Pak.
1: Boleh dong Pak, satu lagi jempolnya Pak.
0: Mas Agus terima kasih, Kak Sania juga terima kasih, silakan bersidang.
1: Yes, dan supaya gak tegang-tegang banget nih Des, sambil menunggu hasil daripada sidangnya Dewan Juri nih, gimana kalau kita saksikan lagi duet dari Juara Bintang Radio Indonesia 2025?
0: Oke, seru banget nih. Ini duet maut lagi.
1: Duet maut lagi. Tadi kita udah nonton, tapi kayaknya untuk merilekskan lagi, bolehlah kita tonton sekali lagi dari penampilan Steven Kwa dan Sabila dengan lagu Indonesia Jaya.

0: Sekali lagi tepuk tangan untuk Sabila dan juga Steven.
1: Mereka adalah juara Bintang Radio Indonesia 2025. Yes. Ya. Dan kami informasikan juga karena tadi kita sudah melihat penampilan dari 10 peserta. Betul. Jadi vote sudah resmi ditutup.
0: Wow, jadi yes, buat kamu yang masih mau ngevote
1: sudah gak bisa,
0: ditutup ya.
1: Ditutup ya. Oke, baik, hadirin teman Pro 2 dan pemirsa, tentunya kita masih ada di Festival Gita Indonesia yang merupakan hasil kerjasama antara RRI dan Pusaka Indonesia serta didukung oleh Kementerian Ekonomi Kreatif, Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, PT Adil Kirana Troops, Mr. Brad Elif, Alicia Alana dan Radio Star Management Hotel 88 dan supported by Synergy for Indonesia.
0: Yes Desi, dan sebagaimana acara yang hebat juga Festival Gita Indonesia bukan sekedar ajang untuk unjuk bakat dan juga apresiasi seni, tetapi juga menjadi ruang untuk meneguhkan nilai-nilai kebangsaan yang hidup dalam keberagaman Indonesia. Untuk memperkaya pemahaman kita mengenai semangat kebangsaan, pelestarian budaya, dan pada generasi muda dalam menjaga nilai-nilai luhur bangsa. Sesaat lagi, kita akan mengikuti dialog Kilau Pancasila yang akan dipandu oleh Farid Kurniawan.
1: Silakan Farid, boleh tepuk tangan untuk Farid. Farid. Inilah ya, dialog Kilau Pancasila.
2: Baik, terima kasih Desi dan juga Elan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tentunya kami mengucapkan terima kasih untuk Anda para hadirin yang sudah setia bersama kami dalam Grand Final Gita Fest 2026 dan juga buat teman Pro 2 yang sedang mendengarkan di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI Net yang sudah menyaksikan melalui kanal YouTube official RRI Net. Selamat sore dan terima kasih kepada Anda sekali lagi semuanya yang sudah hadir. Indonesia saat ini sedang bergerak sangat cepat memasuki era digital. Teknologi sudah mengubah cara kita belajar, bekerja dan juga berinteraksi dan juga memandang identitas kita sebagai bangsa. Di satu sisi, ruang digital membuka peluang yang luar biasa untuk kreativitas dan juga inovasi. Namun, di sisi lain, kita juga menghadapi tantangan yang tidak ringan. Mulai dari banjir informasi, kemudian juga hoax yang muncul silih berganti, dan juga ada polarisasi sosial hingga memudarnya nilai-nilai kebangsaan. Sore hari ini saya akan memandu dialog, temanya adalah generasi digital dan tantangan kebangsaan. Ini akan kita bahas selama kurang lebih 40 menit ke depan. Dan kita juga akan bahas bagaimana nilai-nilai Pancasila tetap relevan di tengah perkembangan teknologi dan juga bagaimana generasi muda dapat menjadi pelaku utama dalam menjaga identitas dan persatuan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Untuk itu langsung saja kita akan persilakan, akan ada 3 narasumber yang akan berbincang bersama dengan saya di sini. Yang pertama langsung saja kita sambut ada Ibu Dr. Doktoranda Gemala Rabia Hatta MRA MKes. Kita beri tepuk tangan bersama Ibu. Ibu Gemala adalah akademisi dan juga putri dari Proklamator Republik Indonesia Bung Hatta. Beliau meraih gelar doktor Kesehatan Masyarakat dari Universitas Indonesia dan telah mengabdikan diri lebih dari 40 tahun di bidang kesehatan serta pendidikan. Selamat datang Ibu, silakan menempati kursi. Kemudian yang kedua adalah Profesor Dr. Doktoranda Hajah Siti Musdah Mulia MA. Silakan untuk menuju ke stage Ibu. Beliau ini adalah akademisi sekaligus juga peneliti dan juga tokoh nasional yang dikenal luas dalam bidang studi Islam, hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan juga dialog antar agama. Beliau ini juga merupakan profesor riset dan saat ini menjabat sebagai staf khusus Dewan Pengarah BPIP Republik Indonesia. Narasumber yang ketiga, ada Bapak Setio Hajar Dewantoro. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Setio. Bapak Ketum kita. Beliau ini adalah aktivis kebangsaan, penulis, pemikir, serta ketua umum Perkumpulan Pusaka Indonesia yang aktif mengembangkan program penguatan karakter dan juga nilai-nilai kebangsaan. Selamat datang semuanya Bapak Ibu narasumber. Semoga juga sehat semuanya Ibu ya. Baik, silakan dipakai mic-nya Ibu. Kursi. Iya.
3: Pokoknya dipakai dipakai.
2: Iya. Langsung saja kita akan mengawali dialog kita. Pertama saya akan ke Bu Gemala dulu kali ya. Bu, generasi muda saat ini kan hidup di dunia yang sangat terbuka, era digital begitu ya. Anak-anak muda kita saat ini berinteraksi dengan beragam budaya dan informasi global melalui media digital hampir setiap saat. Dari mulai bangun tidur, mau berangkat sekolah, pulang sekolah, mau tidur, semuanya nempel di tangan begitu. Kalau menurut Ibu, gimana Bu caranya menjaga semangat nasionalisme agar tetap relevan dan tidak memudar di generasi digital saat ini?
3: Kasih pertanyaan yang bagus. Pertama-tama kita harus melihat bagaimana cara orang tua mendidik para pemuda-mudi ini. Karena kalau di meja makan orang tua selalu pakai HP dan komunikasi dengan anak itu, si anak pegang HP, yang lain megang HP, maka itu akan menjadi bukti yang buruk kepada anaknya. Jadi karena itu di ruang makan itu biasakanlah orang tua bicara secara frontal pada anak-anak, tidak pakai HP, bicara sama istri, HP-nya ditaruh dulu, gitu, sehingga akhirnya komunikasi itu terjaga. Nah dari situ kemudian anak-anak tuh diberi pemahaman. Kita tahu Pancasila dengan lima sila yang agung, nah itu dimulai dari bagaimana kamu menjadi anak bangsa yang baik, maka resapilah itu. Jadi digitalisasi itu boleh dipakai, pasti harus. Ya, kita bukan hidup di zamannya Mesir kuno.
2: Mau tidak mau kita tetap harus update juga begitu Ibu ya.
3: Ya, tapi harus dijaga supaya sikap toleransi kepada keluarga itu diwujudkan dari awal. Jangan mengatakan kamu tidak boleh pakai itu. Jadi seperti sekarang itu di Swedia dan beberapa negara New Zealand juga. Itu dilarang untuk memakai HP pada usia-usia tertentu.
2: Oh iya.
3: Jadi supaya betul-betul komunikasi orang tua itu terjaga. Jadi ini banyak sekali kita lihat di dunia sekarang ini di mana orang tua itu kadang-kadang panggil anaknya nggak pakai HP karena dia lagi.
2: Betul, satu di kamar, satu di kamar yang lain gitu ya Bu ya.
3: Pakai handphone. Bisa terjadi kalau rumahnya besar.
2: Iya. Jadi tadi ya kalau Bu Gemala bilang bahwa di depan orang tua juga harus menjadi contoh. Kalau di rumah juga jangan pegang handphone terus, jadi anak-anaknya pun juga mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua Ibu ya. Oke, nah kemudian Bung Hatta kan dikenal sebagai sosok yang sangat terbuka terhadap pemikiran dunia begitu. Tapi tetap kok juga menjaga identitas keindonesiaannya. Ya kita semuanya tahu lah ya Bung Hatta dengan kesederhanaannya dan juga teladan-teladan yang lainnya begitu. Kalau dalam pandangan Bu Gemala begitu, apa pelajaran paling penting dari Bung Hatta yang masih relevan untuk generasi muda kita saat ini?
3: Bahwa menyimak pendapat orang. Jadi jangan pendapat orang itu terus dikatakan saya pendapat yang baik. Jadi kalau saya perhatikan, kalau ayah saya kedatangan tamu, meskipun mereka mungkin dari aliran yang berseberangan seperti itu. Ya kelompok komunis misalnya datang atau bagaimana, ayah selalu baik. Jadi melihat siapapun yang datang dihargai pendapatnya apa, tapi tentu dia punya sikap. Jadi karena itu politik luar negeri Indonesia bebas dan aktif itu kan gagasan Bung Hatta. Jadi politik luar negeri kita itu kan memang mainstreamnya adalah kita negara yang berdaulat, bebas, aktif, punya harga diri. Nah jadi tapi kita dengarkan pendapat mereka, tapi kemudian punya sikap. Jadi bangsa yang baik yaitu bangsa yang mendidik rakyatnya supaya betul-betul menjadi bangsa yang berdikari.
2: Luar biasa.
3: Tidak ngemis kepada bangsa lain.
2: Setuju. Kalau misalnya Bung Hatta masih hidup sekarang ini, kira-kira kalau dalam pandangan Bu Gemala ya, apa yang mau disampaikan ke generasi digital saat ini Bu?
3: Saya kira nomor satu jangan korupsi.
2: Nah itu dia. Itu kayaknya di zaman apapun ya Bu. Pertama dan utama itu ya. Itu semua nilai Pancasila ada tuh. Di situ ya. Baik, nanti kita akan kembali lagi ke Bu Gemala, tapi sekarang saya mau ke Pak Setio dulu nih, Pak Ketum kita. Kita kasih tepuk tangan dong buat Pak Ketum. Ini membernya lagi. Anak buahnya Pak Setio banyak sekali di sini ya. Pak Setio, saat ini kan banyak anak-anak muda yang sepertinya tuh lebih akrab sama tren luar negeri begitu dibandingkan dengan budaya nasional kita. Apakah kondisi ini menjadi ancaman untuk identitas bangsa atau justru menjadi peluang begitu, dan karakter apa yang paling penting dibangun untuk generasi muda saat ini?
4: Sebetulnya bangsa kita sejak zaman dahulu kala itu bangsa yang terbuka.
2: Ya.
4: Makanya budayawan Umar Khayyam bicara tentang dialog kreatif. Bagaimana kita membuka diri pada berbagai keluhuran yang datang di berbagai tempat gitu ya, tetapi kita tetap bertahan dengan jati diri kita. Ya, selama kita betul-betul menghayati jati diri bangsa kita, bangsa yang spiritual, bangsa berketuhanan gitu ya, kita menengok kemana saja gak masalah. Kita bisa belajar dari negara-negara Skandinavia yang bagus pendidikannya, kita belajar dari Cina yang demikian maju dalam membangun teknologi dan ekonomi.

0: nasionalisme dengan chauvinisme.
1: Okay.
0: Yang kita tidak mau teruskan adalah chauvinisme, merasa kita bangsa yang lebih unggul dibandingkan bangsa yang lainnya. Tetapi semangat kebangsaan ini kan warisan dari nenek moyang kita, dari para pendahulu bangsa kita. Untuk membangun sebuah bangsa ini tidak mudah, Pak. Bayangkan zaman dulu ini enggak ada namanya bangsa Indonesia, ya. Orang bisa berdarah-darah untuk membuat ini menjadi ada. Orang harus betul-betul mau berendah hati, menaklukkan sektarianisme atau ego kelompoknya sampai menjadi bangsa Indonesia. Ya, sayang sekali kalau kita tidak menghargai legacy dari para leluhur bangsa kita gitu ya. Karena kayak di tadi di lagu kebangsaan kita kan Indonesia harus abadi, Pak ya.
1: Yeah.
0: Nah, tentu saja ini harus kita pegang teguh, kita buat Indonesia betul-betul menjadi abadi.
1: Oke. Okay. Gimana caranya untuk apalagi generasi zaman sekarang tuh kayaknya kalau ngomongin Pancasila tuh kayak Pancasila tuh apa sih gitu, Pak?
0: Kembali ke orang tuanya.
1: Oke.
0: Okay. Orang tua ya. Bukan nah, hanya ya. Orang tua mereka di rumah, tapi kita yang menjadi orang tua ini, yang menjadi pejabat, menjadi aktivis, jangan mengkhianati Pancasila. Anak muda ini akan bubar kalau kita mengkhianati Pancasila.
1: Yeah.
0: Gak mungkin mereka akan mau menghayati Pancasila kalau kita sebagai orang tua pintar ngomong Pancasila tapi prakteknya berbeda. Yeah. Jadi kembali ke orang tuanya. Kalau orang tuanya jadi teladan, anak-anak akan ikut.
1: Oke. Okay. Kalau Pak Setio sendiri gimana caranya untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila ke anak-anak di sekitarnya Pak Setio? Mungkin di keluarga atau mungkin anaknya saudara begitu?
0: Ya kan. Saya memang sangat concern ya, sangat peduli dan sangat serius untuk menumbuhkan nilai Pancasila. Makanya kita di RRI ini ada acara Kilo Pancasila, yeah, kemudian yeah. Tiap malam Jumat itu yang mestinya acara uka-uka kita ganti menjadi sebuah dialog Pancasila. Yeah. Ya. Tapi yang paling penting sebetulnya adalah penghayatan personal yang ini menjadi keteladanan. Jadi saya berupaya sebisa mungkin untuk hidup dengan semangat ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Saya nggak bisa menuntut orang lain, gitu ya. Nah, teman-teman, kenapa mau berjuang bersama di sini? Kenapa mau gotong royong? Karena mereka melihat keteladanan. Saya suka tanya pada mereka, kalau saya cuma pandai omon-omon, Anda mau nggak ikutin saya? Nggak mau, katanya. Gitu. Terima kasih. Gitu.
1: Baik. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan dong untuk semua narasumber kita yang sudah hadir di depan. Saya belum ke Bu Musdah ini yang aktivitasnya sepertinya luar biasa sekali ya bersama dengan BPP juga. Tapi Prof Musdah, seringkali Pancasila itu dianggap sebagai konsep yang normatif dan cuma kita pelajari mungkin di buku-buku atau mungkin di kelas begitu ya. Yang sudah dilakukan oleh BPIP, Prof Musdah, dalam menjalankan mandat membumikan kembali nilai-nilai Pancasila, khususnya untuk generasi muda, apa yang sudah dilakukan dan khususnya di ruang digital begitu?
2: Pertama-tama saya ingin menyapa hadirin semuanya, ibu bapak dan anak sekalian, selamat sore.
1: Selamat sore.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sejahtera untuk kita semuanya ya. Alhamdulillah sore hari ini kita berkumpul di sini dan kita berbincang hal yang paling fundamental ya dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Tentang bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Nah, banyak orang mengatakan Pancasila itu cuma dokumen sejarah. Wah, itu gawat itu.
1: Yeah.
2: Jadi karena itu di BPIP, ya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, kita merumuskan bagaimana caranya Pancasila itu menjadi the living values. Nilai-nilai yang hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sebagai ibu, sebagai bapak, ya, sebagai apapun, sebagai guru, sebagai hakim, sebagai jaksa, sebagai pedagang, kita mesti ya menghidupkan karena itu adalah ideologi kita. Jadi sebagai warga negara kita nggak boleh ya melepaskan diri dari ideologi bangsa ini, ideologi negara ini. Artinya pertama adalah nilai-nilai spiritual. Kita semua kan mengaku beragama, ya kan mengaku berkepercayaan, apapun agama dan kepercayaan, mari kita saling menghargai. Karena itu jangan mengatakan, oh cuma saya yang benar, cuma saya yang boleh hidup. Karena itu anak-anakku sekalian, di Indonesia ini kita dikenal sebagai negara yang religius. Negara yang katanya penduduknya itu beragama. Karena itu tunjukkan dalam kehidupan keseharian kita, bahwa kita ini adalah orang yang mengaku beragama. Nah kalau kita beraku beragama, pertama ya jangan korupsi,
1: ya,
2: setuju gitu kan. Ya nggak boleh,
1: nggak boleh
2: bikin hoax ya.
1: Ya.
2: Dalam konteks di digital, nah, sekarang kita harus melihat bahwa ruang digital ini sudah berubah menjadi ruang sosial baru dalam kehidupan kita.
1: Ya.
2: Jadi disanalah kita memperkenalkan identitas. Karena itu kalau kalian punya akun medsos, nih anak-anak sekalian ya, jangan

0: sekarang upload hal-hal yang tidak menyenangkan ya, jadi mikir dulu. Nah, sebelum upload nih, saya punya di kitab di BPIP sudah buat semacam apa panduan, sebelum ngupload konten apapun mikir dulu apakah itu valid, apakah itu benar. Jadi kalau kamu mau gak dibohongin? Gak suka kan kalau dibohongin? Karena itu jangan deh mengupload berita-berita yang bohong, yang belum jelas. Jadi pertanyaan, tanya dulu, benar gak itu? Terus yang kedua, ada gak manfaatnya? Kalaupun benar, tapi manfaat gak? Jadi kalau gak manfaat, untuk apa juga? Buang-buang waktu. Nah, yang ketiga, kalau sudah itu manfaat, penting gak? Mendesak gak untuk di-upload? Nah, ini loh, karena itu di BPIP sudah ada beberapa panduan-panduan, jadi beberapa buku nanti boleh nanti dilihatnya, sudah ada di e-booknya juga ya, boleh dilihat di website kami. Jadi beberapa panduan menggunakan digital dengan perspektif Pancasila, karena itu mari kita semua mencangkam ketika kita menyebut Pancasila, itu adalah the living values, nilai-nilai yang seharusnya hidup dalam seluruh perilaku kita. Jadi ada nilai spiritual, ya. Jadi dari agama dan kepercayaan yang kita anut, nilai kemanusiaan, luar biasa kan? Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan. Nah, persatuan itu dalam digital juga bisa disampaikan. Bukan berarti kita harus sama dalam pendapat. Kita boleh beda pendapat, tapi kita bisa dong saling menghargai. Jadi perbedaan pendapat itu adalah sebuah keniscayaan, bahkan sebuah kekayaan dalam kehidupan bersama. Tetapi bisa gak kita saling menghargai? Jadi kalau kamu gak setuju, gak usah marah-marah ya, gak usah maki-maki. Apalagi menyampaikan ucapan-ucapan yang...
1: Komen-komen negatif ya, juga begitu Ibu.
0: Lah. Jadi kalau mau, bikin aja konten baru yang lebih edukatif gitu ya. Jadi kita konten dibalas dengan konten, gak usah marah gitu. Tetapi bisa gak kita, hal itu, perbedaan itu membuat kita menjadi lebih kreatif, lebih inovatif. Jadi lebih banyak lagi konten. Tapi saya berharap bahwa konten-konten yang kita buat itu supaya kita itu menjadi orang yang punya legacy, punya karena itu gak bisa hilang loh ya jejak digital itu. Jadi hati-hati ya ibu bapak, anak-anakku sekalian, karena jejak digital itu gak pernah hilang loh.
1: Betul.
0: Dihapus juga muncul lagi, apalagi orang yang pinter mengangkat kembali, jadi jangan menyesal di kemudian. Biasanya kan orang baru menyesal di kemudian ya, karena itu selalu ingat bahwa konten-konten itu menunjukkan identitas diri kita. Karena itu kalau kalian mau dikatakan orang yang baik, orang yang berPancasila, ya pikirkanlah selalu untuk menyampaikan konten-konten yang bermutu, bermakna, dan berkeperikemanusiaan.
1: Nah, kemudian yang sudah dilakukan BPIP ini terkait dengan ranah digital begitu. Ini kan juga sebuah peluang karena masanya banyak sekali anak-anak muda zaman sekarang, kalau yang muncul di media sosial tuh kayaknya gampang banget masuk begitu. Ini kan menjadi peluang untuk kembali menanamkan atau membumikan nilai-nilai Pancasila. Apa yang sudah dilakukan, Bu?
0: Cukup banyak sudah dilakukan oleh BPIP ya, menjelaskan. Jadi kami juga menggunakan dunia digital untuk mempublikasikan ya produk-produk BPIP ya, dalam bentuk buku-buku ya, dalam bentuk siaran-siaran kegiatan kami, dalam bentuk pesan-pesan moral supaya kita tidak terlepas atau tidak sampai melakukan menjadikan dunia digital itu sebagai upaya untuk memecah belah bangsa. Ini yang paling berbahaya. Karena itu sila persatuan Indonesia ini penting sekali kita maknai bahwa kita itu berbeda-beda. Kita mestinya tuh mengapresiasi betul ya jasa para pendiri bangsa ini, termasuk dalamnya Bung Hatta ya. Jadi maksudnya itu adalah mereka itu luar biasa, mereka berasal dari berbagai suku bangsa, berbagai bahasa. Bayangkan ya, bahasa aja di Indonesia itu lebih dari 700 loh. Ya, karena itu keberagaman inilah yang menyebabkan kita kemudian mengangkat satu slogan yang menjadi simbol kita dalam berbangsa dan bernegara, Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda satu sama lain, tetapi kita adalah satu bangsa, satu tanah air, Indonesia.
1: Luar biasa. Kita beri tepuk tangan dong untuk narasumber-narasumber kita dalam dialog sore hari ini. Sekarang saya ke Bu Gemala lagi nih. Bu Gemala, saat ini kan di era digital ya, banjir informasi setiap hari begitu. Termasuk juga informasi-informasi yang gak benar, itu pun juga seliweran gitu tiap hari begitu ya. Ada polarisasi dan juga ada sikap apatis terhadap isu kebangsaan, itu pun juga terjadi begitu. Kalau dalam pandangan Bu Gemala, Bagaimana caranya kita menumbuhkan kembali berpikir kritis dan integritas seperti yang dicontohkan oleh ayahanda, Bung Hatta?
2: Ya, kebetulan saya dari kecil dikelilingi dengan buku. Ayah saya punya ribuan buku di dalam rumahnya. Jadi kami dari kecil sudah terbiasa mencari suatu informasi itu dari buku.
1: Oke.
2: Saya masih ingat waktu saya masih kelas 5, kebetulan saya sekolah swasta dan keagamaan ya. Karena itu diminta untuk bicara tentang karet. Nah, anak kecil usia masih 10 tahun disuruh cerita tentang karet. Tentu saya enggak mengerti. Jadi akhirnya saya tanya sama ayah, ayah bilang cari baterai di perpustakaan.
1: Oke.
2: Nah, kemudian juga waktu saya SMA, mm-hmm. itu juga salah satu tugas itu kita mesti pergi kebetulan waktu itu ke pabrik Goodyear yang ada di Bogor.
1: Oh, oke.
2: Okay. Nah, jadi saya ingat waktu kecil saya pernah bicara karet dan sekarang kebetulan saya ke Goodyear. Nah, terus saya mencari lagi di ensiklopedia tentang karet dan akhirnya nilai saya bagus. Nah, artinya apa? Artinya kita kalau bilang tidak bisa, jangan bilang tidak bisa.
1: Yeah.
2: Orang sekarang nggak bisa, nggak tahu. Itu paling jengkel. Kan saya pengajar ya.
1: Yeah.
2: Jadi saya selalu suruh mahasiswa saya juga cari informasi sebanyak-banyaknya. Yang mereka lakukan banyak cari di TikTok.
1: Nah, itu dia.
2: Saya bilang TikTok itu cuma beberapa menit.
1: Yeah.
2: Dan bicara sejarah, hanya 3 menit nggak mungkin.
1: Yeah.
2: Hanya saripatinya betul ada. Tapi selanjutnya kita harus searching untuk buku. Nah, mahasiswa kadang-kadang malas beli buku, ya. Tapi okay. Mengisap rokok mau.
1: Yeah.
2: Nah, atau sehari, beli sesuatu. Nah, ini enggak boleh.
1: Yang ketawa kayaknya ngerasa ya.
2: Jadi karena itu kalau kita mau pintar, ya carilah perpustakaan nasional bukunya banyak.
1: Iya.
2: Yeah. Ya dan di daerah juga ada perpustakaan. Di Bukit Tinggi ada perpustakaan Proklamator Bung Hatta itu ada. Tinggal cari di situ. Begitu juga di mana-mana banyak perpustakaan-perpustakaan beredar yang baik oleh pemerintah maupun swasta. Kenapa enggak mahasiswa mencari ke situ atau murid-murid SD, SMP, SMA mencari ke situ? Jadi karena itu janganlah karena ada digital,
1: yeah.
2: terus kita enggak mau punya waktu. Mungkin bisa lihat drama box berjam-jam,
1: yeah.
2: tapi mencari yeah. literatur di perpustakaan malas. Dan karena itu jangan sampai kemudian kadang-kadang mencari tesis orang, seseorang mengatakan begitu, dia jiplak. Padahal jiplakannya itu belum menyeluruh.
1: Yeah, yeah.
2: Nah, ini berbahaya. Dia taruh lagi di dalam referensi. Kan setiap orang itu melihat seperti saya melihat gajah.
1: Yeah.
2: Bu Musda melihat taringnya. Saya melihat buntutnya. Pak Setio mungkin melihat punggungnya dari gajah. Itu. Cerita kita beda-beda. Jadi kalau kita mempunyai suatu visioner menceritakan sesuatu, lihat dulu seperti apa benda itu keseluruhannya. Baru kita pilah-pilah. Jadi jangan ambil dari TikTok. Jadi kesimpulannya adalah harus banyak baca.
1: Harus banyak baca tuh ya, ingat ya. Jadi jangan cuma googling gitu ya Bu ya. Tahu hasilnya dari sosial media cuma 3 menit, setengah menit bahkan banyak ya konten-konten setengah menit gitu. Terus kayak, oh kalau misalnya disuruh jelasin, ya udah jelasinnya itu doang gitu. Padahal
2: pakai AI.
1: Pakai AI. Betul.
2: Nah, jadi jangan jadi plagiat.
1: Itu jangan jadi plagiat.
2: Sekali. Jadi kalau Anda tidak lulus, enggak apa-apa. Tapi jangan maksakan diri bahwa Anda sudah insinyur, Pak SH, Pak Dokter Anda, Pak Dokter dulu, atau apa. Atau ngaku sebagai profesor, padahal B-O-O-N-G.
1: Apa tuh?
2: B-O.
1: Oh, iya. Baik. Kalau peran institusi pendidikan, sekolah atau perguruan tinggi, ketika di era digital sekarang ini untuk mengenalkan kembali nilai-nilai luhur Pancasila dalam pandangan Bu Gemala, apakah sudah optimal atau bagaimana?
2: Ya sekarang yang menjadi persoalan kalau kita memegang sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, nomor satu itu apa? Tuhan minta kita jujur kan?
1: Ya.
2: Nah kalau di kanan kiri kita begitu banyaknya korupsi, itu sama sekali gak pedulikan agamanya. Mau agama pun Anda terserah, tetapi agungkan bahwa Tuhan itu melihat setiap langkah kita.
1: Yeah, yeah.
2: Nah, karena itu nomor satu sebagai mahasiswa kita juga jangan mencontek.
1: Nah,
2: budaya mencontek ini dipupuk dari kanak-kanak.
1: Yeah.
2: Apa aja contek? Nah, enggak benar. Bagaimana kita sebagai negara dengan sekian banyak penduduk kok bisa kalah sekarang sama Vietnam? Sebentar lagi kekalahannya terjadi pada Timur-Timur yang sekarang sudah Timor Leste.
1: Jangan sampai.
2: Ya itu enggak boleh.
1: Yeah,
2: karena itu belajar baca. Kalau Pancasila diagungkan, nomor satu itu dipegang.
1: Okay.
2: Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena Tuhan gak peduli kamu itu cantik apa jelek, apa kaya atau miskin. Yang penting bahwa kamu jujur. Karena Tuhan pasti jiwa yang zat yang begitu mulia.
1: Yeah.
2: akan membantu kita kemanapun kita pergi. Jadi Bung Hatta juga di penjara bertahun-tahun, dia nggak peduli, bahkan diejek sama sipirnya, kamu tetap di sini di Bovendigul sampai ibaratnya meringkuk. Dia bilang itu kata kamu, kata ayah. Tapi nasib orang selalu bisa berubah.
1: Luar biasa, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat story yang sangat inspiratif dari pengalamannya Bung Hatta yang tadi sore disampaikan oleh Bu Gemala ya, putri dari Bung Hatta. Sekarang saya ke Pak Setio lagi nih, Ketua Umum Pusaka Indonesia. Sebagai Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Setio, bagaimana kegiatan dan juga program yang dijalankan oleh Pusaka Indonesia menjawab tantangan kebangsaan yang kita hadapi saat ini?
3: Terima kasih Mas Farid. Kita menggunakan nama Pusaka Indonesia itu filosofinya adalah agar para kader, para anggota atau orang-orang itu kemudian menjadi kekuatan yang mengubah. Jadi yang menjadi pusaka itu adalah manusianya. Manusia yang punya kekuatan intelektual, kekuatan spiritual dan berbagai kekuatan lainnya. Nah, secara praktis yang memang kita betul-betul kerjakan adalah bagaimana kita membangun budaya yang sesuai dengan jati diri. Makanya kita punya program ngaji Pancasila, mengembangkan berbagai seni yang luhut termasuk seni wastra gitu ya. Dan yang lain-lain kita bergerak mulai dari sektor lingkungan, sektor pertanian organik, sektor kedaulatan pangan ya. Ya meskipun kita kecil karena kita basis gotong royong, tetapi ini memberi harapan untuk masa depan. Bahwa kalau semakin banyak orang memperbuat yang baik, kebaikan akan menular, semakin banyak orang juga akan bersama-sama membuat kebaikan.
1: Luar biasa ya. Nah ini kalau untuk anak-anak atau konten kreator ya, baik itu pemula atau mungkin yang sudah punya banyak follower begitu, apakah dari Pusaka Indonesia pun juga ada kegiatan mengajak mereka untuk memanfaatkan apa yang mereka miliki untuk kembali lagi ya, membumikan nilai-nilai Pancasila begitu, nilai luhur Pancasila?
3: Ya, baru saja tadi di pagi hari kita memang ada coaching klinik dari seorang pakar digital creation gitu ya, kepada anak-anak muda bagaimana mereka bisa ikut serta untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila, menyebarkan hal-hal yang baik. Dan kita juga memang kegiatannya juga banyak menyasar ke anak sekolah, ngajari mereka cara mengolah sampah, membuat kompos, ya, membangun kesadaran akan lingkungan yang lebih baik dan seterusnya.
1: Termasuk juga untuk para pelaku UMKM, Pak?
3: Ya, kita punya namanya Social Entrepreneur Academy.
1: Oke.
3: Ya, bahkan itu dari nol kita bimbing supaya bagaimana bisa menjadi orang yang berdikari.
1: Luar biasa. Kita beri tepuk tangan juga untuk teman-teman kita dari Pusaka Indonesia yang juga sudah bekerja sama dengan RRI ya, meng-create acara gitu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sore ceria.
3: Sore ceria.
2: Ceriakan soremu bersama Pro 2.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lidi, teman terbaik kamu. Hari ini is here teman Pro 2 ya, kali ini di sore ceria. Ada apa nih di sore ceria? Di obrolan sore ceria kali ini kita ada narasumber teman Pro 2 ya. Ada siapa nih di sini?

Dan teman Pro 2, kalian penasaran gak sih kita bakal bahas apa di sore ceria kali ini? So teman Pro 2, stay tune terus pokoknya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bareng Hanin dan ada siapa di sini?
1: Halo Kak Hanin.
0: Halo.
1: Bersama saya Jessica Wanari, mahasiswi psikologi Islam YAIN Syabdul Rahman Siddiq, Bangka Belitung.
0: Dan teman Pro 2 kali ini di studio Pro 2 udah ada ciwi cantik ini. Ada Jessica yang bakal temenin obrolan sore ceria kamu hari ini ya, edisi Kamis 11 Juni 2026. Dan kali ini teman Pro 2 kita akan membahas satu hal yang mungkin kalian pernah mengalami atau sedang mengalami, teman Pro 2, ya enggak Jessica?
1: Iya, betul yeah. Sekali Kak.
0: Dan topik kita kali ini adalah quarter life crisis pada mahasiswa, dan pastinya bareng Jessica dan Hanin. Dan Jessica, Hanin mau tanya nih, pertanyaan pertama ya buat kamu. Ini menurut kamu, menurut Jessica nih, quarter life crisis ini seperti apa sih Jessica?
1: Okay, quarter life crisis. Okay, ini adalah fase krisis emosional yang biasanya dialami oleh individu pada rentang usia 18 sampai dengan 30 tahun. Biasanya Kak Hanin, pada usia ini individu ataupun seseorang itu mulai nih mempertanyakan identitas dirinya, makna hidupnya, tujuan hidupnya, relasinya, karirnya, hingga hal-hal yang menjadi ketakutan akan masa depannya.
0: Nah, ini mau ngomong umur, Jessica berapa sih?
1: Aku 21 tahun.
0: Wah, 21 ya, masih di bawah Hanin ya. Kita beda berapa bulan doang sih, enggak? Ini berarti kamu umur 21 berarti pernah mengalami quarter life crisis juga enggak sih harusnya?
1: Pernah.
0: Ini gimana nih perasaan kamu dulu pernah mengalami quarter life crisis? Mungkin atau sekarang juga masih mengalami?
1: Mungkin sekarang bisa dikatakan pada fase ini juga quarter life crisis, di mana ternyata perlu teman-teman RRI Pro 2 mengetahui bahwa orang-orang yang mempunyai ataupun sedang berada di fase ini ternyata bukan hanya orang yang tidak memiliki kesibukan, justru ketika mereka aktif, ini bisa menjadi orang itu sedang mengalami quarter life crisis. Karena apa? Mereka produktif tapi justru merasa kosong nih Kak. Sama seperti yang Jessica alami.
0: Oh gitu. Berarti sekarang masih mengalami quarter life crisis ini
1: Iya, karena ketakutan itu terus terjadi.
0: Tapi kalau kalau quarter life crisis itu berarti dia yang sampai nangis gitu gak sih? Atau menyendiri atau gimana sih ciri-ciri quarter life crisis tuh?
1: Okay, jadi quarter life crisis itu bisa dikatakan lebih dari galau biasa, lebih dari sedih biasa. Ini bisa menjadi aspek yang bisa menekankan psikologi seseorang, dimana kecemasan yang mereka alami, ketakutan yang mereka alami itu terjadi secara berlebihan Kak. Awalnya misalnya cuma nangis satu jam, bisa nangis sampai berhari-hari, sampai berlarut-larut gitu Kak.
0: Berarti itu lebih ke mereka khawatir tentang masa depan gitu.
1: Betul,
0: ya berarti ya.
1: Ketakutan terhadap masa depan.
0: Yang melatar belakanginya mereka tuh berarti ketakutan mereka di masa depan, dan mungkin teman-teman mereka mungkin ya meng-trigger mereka gitu ya.
1: Betul sekali Kak.
0: Berarti apa sih yang harus apa ya yang mungkin kita bisa kurang, maksudnya kayak minimalisir agar kita tidak apa ya terlalu bersedih gitu, bersedih dalam quarter life crisis ini.
1: Yang pertama, kita kan tidak bisa terus-menerus membandingkan proses kita kepada proses perbandingan diri orang lain. Karena tentunya setiap orang punya yang namanya timeline hidupnya masing-masing. Mungkin hal-hal yang kita lihat sempurna, orang lain yang kita lihat bagus, lihat hebat, itu justru hanya menampilkan satu sisi bagusnya saja. Itu bukan sisi utuhnya. Jadi hal yang pertama itu berhenti untuk membandingkan diri kita ke orang lain. Karena tentu kita mempunyai timeline kita sendiri, punya highlight sempurna kita sendiri gitu Kak. Yang kedua, jangan terlalu memaksa diri kita. Karena sejatinya kita perlu ruang jeda terhadap diri kita. Kita perlu yang namanya validasi emosional, validasi sosial, tetapi jangan sampai validasi tersebut menjadi standar sosial yang menekan kita, yang terjadi justru tekanan psikologis tadi Kak.
0: Berarti pengaruh medsos itu ngaruh banget ya. Gimana sih menurut kamu pengaruh medsos terhadap quarter life crisis anak muda tuh?
1: Pengaruh media sosial terhadap quarter life crisis anak muda itu, terlebih mahasiswa, itu sangat besar sekali Kak. Ibarat kata, kita analogikan dalam 5 menit kita bisa mengakses banyak sekali media sosial. Dalam 5 menit tersebut kita bisa membuka ataupun melihat, mendengar, dan juga merasakan ada teman kita yang sudah melihat teman kita yang sempro dari media sosial itu sendiri. Yang terjadi, kita menjadi punya ketakutan tersendiri terhadap apa yang kita lihat melihat ataupun dengar itu sendiri, Kak. Kita menjadi cemas terhadap yang kita jalani, ketakutan-ketakutan tadi, sehingga justru kita menjadi pribadi yang membandingkan diri kita terhadap hal yang kita jalani saat ini.
0: Berarti kalau ngomongin mahasiswa, ini kan mahasiswa ini berarti tekanan terbesar mereka apa sih menurut kamu?
1: Oke, tekanannya menurut Jessica standar sosial.
0: Oh gitu, iya benar ya.
1: Standar sosial, tekanan mahasiswa.
0: Berarti standar sosial itu meng-trigger mereka ya untuk menjadi sama mungkin ya, bersama orang lain gitu ya, Bay. Dan Hani mau tanya lagi nih, apakah pencapaian orang lain itu berarti mempengaruhi ya pola pikir orang tersebut ya, mahasiswa ya berarti ya?
1: Pencapaian orang lain itu sebenarnya bukan lebih ke mempengaruhi sih, karena rasa ketertinggalan kita, mungkin kita merasa proses yang kita jalani tidak sama, itu justru menjadi realita yang mempunyai aspek positif, aspek negatif ke diri kita, sehingga pencapaian orang lain justru menjadi suatu problem yang timbul terhadap diri kita.
0: Ah, begitu. Berarti kalau quarter life crisis ini apakah ada level-levelnya? Ada enggak sih? Kayak misalnya udah level awal tuh kayak masih ya udah bodo amat gitu. Kalau udah level 5 misalnya ya, itu udah kayak benar-benar perlu pertolongan gitu loh. Ada enggak sih level-level gitu?
1: Untuk quarter life crisis ini mungkin untuk per level bisa dilihat dari yang awalnya cuma nangis biasa, terus menjadi cemas terhadap sosial, bisa menjadi pribadi yang ansos juga, ketakutan-ketakutan terhadap masa depan, menjadi pribadi yang kurang motivasi untuk menjalani hari-harinya, bahkan yang paling sering adalah pribadi yang aktif nih Kak, dia aktif berkuliah, aktif berorganisasi, aktif di media sosial, senyum di mana-mana, justru tanpa disadari mentalnya sudah kena Kak, karena itu.
0: I see. Nah kalau mahasiswa kan banyak ikut organisasi ya, apakah organisasi itu membantu sih untuk keluar dari quarter life crisis ini atau gimana?
1: Organisasi bisa dikatakan membantu ya Kak, sebagai bentuk distraksi kita supaya bagaimana kita tidak berpikir negatif terhadap suatu hal yang belum tentu terjadi di hidup kita.
0: Oh gitu. Keren sekali ya. Selain organisasi mungkin ada apa ya, kemampuan di luar kuliah mungkin atau suka olahraga, mungkin itu bisa menjadi
1: bakat yang bisa dikembangkan.
0: Iya betul, bakat yang lain yang bisa mungkin mengedistract dia ya dari quarter life crisis ini. Nah itu tadi dari sisi mahasiswa ya, maksudnya kayak kalau di mahasiswa gitu. Nah kalau misalnya udah lulus nih, ini quarter life crisisnya seperti apa sih sebenarnya?
1: Sebenarnya quarter life crisis ini sangat kompleks sekali ya Kak. Terjadi ini bukan hanya pada mahasiswa saja, bisa terjadi kepada orang yang setelah lulus yang seperti kakak katakan. Karena ketika lulus pun mereka tidak akan henti-hentinya mempertanyakan tentang kelayakan dirinya. Nanti setelah lulus bakal jadi apa? Ini mau kerja di mana? Suksesnya di umur berapa? Gitu Kak. Tentunya akan selalu terjadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu.
0: Sebenarnya ini dialami Jessica dan Hanin juga ya sebenarnya. Dulu Hanin sebelum kerja juga itu pernah cerita sedikit ya, ini juga pernah mengalami masa-masa itu. Dan teman pro 2, kalau bisa teman pro 2 ya, kalau kamu lagi di posisi kayak gitu ya, kalau dari Hanin kamu harus ada teman.
1: Betul.
0: Bener gak sih? Karena betul support kan. System dan mungkin at least teman cerita lah ya, biar kita tidak terlalu apa ya, terjerumus ya bahasanya ya. Terus mendalami peran dalam quarter life crisis ini, dan teman itu penting sekali, teman pro 2. Pastinya di quarter life crisis ini kamu bakal nemuin mungkin hal-hal yang mungkin kamu proses yang bakal kamu lewati, entah itu pahit manisnya, dan nanti endingnya juga ada apa ya, worth to wait lah ya teman pro 2. Ya benar enggak sih Jessica?
1: Betul sekali Kak. Dukungan sosial itu sangat penting Kak, dalam menjalani kehidupan fase remaja akhir menuju transisi dewasa awal. Ada salah satu teori psikologi Kak, psikologi perkembangan dari Eric Erickson yang mengatakan bahwa usia dewasa awal ini memang fase yang suatu hal yang wajar ketika individu itu mengalami yang namanya kebingungan. Jadi suatu hal yang wajar karena sejatinya proses ini menjadi dinamika psikologis terhadap pertumbuhannya. Ini bisa menjadi ruang bertumbuh bagi individu ataupun seseorang itu sendiri. Justru yang perlu kita garis bawahi adalah individu yang tidak pernah merasakan quarter life crisis, Kak.
0: Kenapa tuh?
1: Karena sedih dia tidak, dia tidak pernah merasakan dinamika marah, sedih, kebingungan, ketakutan terhadap jangka panjang pemikiran yang pernah dia susun.
0: Agak serem gitu, ya. Iya, Tombro 2, itulah ya Tombro 2 ya. Pastinya ciri-ciri tadi yang udah disebutin Jessica, mungkin dari kamu ada yang merasakan Tombro 2 ya. Dan pastinya Tombro 2, kita masih membahas seputar quarter life crisis bersama Jessica. Dan buat Tombro 2 yang mau tanya-tanya boleh banget di WhatsApp kita di 0812-77-221-055. Dan habis ini akan putarkan lagu dari Olivia Dean, Lady Lady.

0: dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola

0: Selamat datang kembali di FM Pro 2 RRI Sungai Lidi, teman terbaik kamu. Masih bareng Hani dan Jessica, teman Pro 2 ya, di obrolan sore ceria. Masih membahas seputar quarter life crisis pada mahasiswa. Dan teman Pro 2, sebelum Hani masuk ke pertanyaan lagi, Hani mau bincang-bincang basa-basi bersama Jessica. Ini Jessica, kesibukan kali ini apa nih sekarang nih?
1: Oke, okay, Kak Anin, untuk sekarang Jessica kan mahasiswa akhir nih semester.
0: Oh wow.
1: Untuk kesibukan sekarang yang pastinya menyelesaikan skripsinya, masih proses tahap pengerjaan.
0: Oh, tahap pengerjaan ya.
1: Bulan depan itu magang PPL. Oh, wow. Dan untuk kesibukan pada saat ini masih menyelesaikan satu duta genre.
0: Oh, ikut duta genre ya, juga.
1: Volunteer juga, sering ikut volunteer di biro-biro psikologi yang ada di Bangka Belitung. Selain itu juga menjadi peneliti bareng dosen dan juga jadi asisten dosen ataupun asisten psikolog.
0: Meneliti apa itu kemarin tuh?
1: Kemarin penelitian masih di dalam YIN sih.
0: I see. Produktif sekali ya. Katanya bikin konten juga ya.
1: Iya, betul sekali. Lagi aktif-aktifnya ngebangun diri di Instagram.
0: Iya, yeah. Ini kontennya konten kayak gimana sih? Konten apa?
1: Oke, okay. Untuk konten-kontennya Kak Anin masih seputaran psikologi. Sebenarnya kontennya kadang yang berisi, kadang cuma jokes-jokes anak psikologi lah.
0: Iya, yeah, gitu.
1: Diseng-selingi. Kadang justru yang aneh nih ya Kak Anin ya. Kadang ada konten yang berisi, yang berdaging itu viewersnya dikit.
0: Nah, gitu.
1: Justru konten-konten yang tidak berisi,
0: yang receh gitu ya.
1: Iya, betul sekali. Yang receh justru banyak sekali viewers ya.
0: Berarti hobinya sekarang ngonten ya?
1: Iya sih, bisa dikatakan
0: sekarang ngonten juga gitu ya. Tapi tapi olahraga enggak kamu? Suka olahraga enggak?
1: Untuk olahraga sendiri kalau dikatakan suka sih enggak, cuma paling jogging-jogging biasa.
0: Menyempatkan diri untuk menerapkan pola hidup sehat itu ya. Nah, kamu kalau self reward nih, kan biasanya mahasiswa anak muda lah ya, self reward itu beli apa? Beli maca enggak?
1: Oke, untuk self reward kayaknya aku kategori self rewardnya hampir tiap minggu ya.
0: Iya. Tiap hari nih.
1: Setiap kali dapat tugas susah, pasti setelah itu kalau sudah selesai pasti self reward. Dan aku tim self rewardnya jajanan.
0: Jajan.
1: Iya, bisa berupa ramen-ramenan.
0: Kamu suka ramen
1: gitu
0: ya?
1: Iya, suka yang kayak gitu.
0: Enggak ke ini, Taman Dealova. Bukan tim yang olahraga habis itu jajan enggak ya?
1: Atau yang kakak sebutin tadi, maca.
0: Oh, maca. Semua cewek ya pasti suka maca, enggak mungkin enggak suka ya. Nah, ini Anin mau tanya, kan kamu tadi sibuk juga, tadi sempat meneliti, terus lagi sibuk skripsi. Ini menurut kamu ya, kalau orang semisal nanya kapan lulus, kapan kamu selesai, kapan kerja, itu menurut kamu nanggapinnya gimana sih?
1: Oke. Karena Jessica termasuk pribadi yang memperhitungkan waktu, makanya ketika orang ngelihat Jessica kok di semester 5 kemarin udah, 5 akhir kemarin udah sempro, karena termasuk anak yang menghitungkan waktu. Tapi ketika lo mendapatkan pertanyaan demikian, pasti kan ada rasa sesuatu kan di diri, apalagi melihat mungkin ada kating-kating yang sudah wisuda, padahal itu belum waktunya kita. Cara menanggapinya ya bawa santai aja, selagi itu bukan pertanyaan yang terus menerus sampai menekan pribadi sendiri ya. Biasa aja, enjoy sih Kak.
0: Tapi kamu tipe yang overthinking gak kalau malam-malam?
1: Tergantung apa hal yang dipikirkan dulu.
0: Kalau masalah percintaan mungkin ya enggak.
1: Enggak juga sih.
0: Enggak juga ya. Ya yang pasti-pasti aja lah ya.
1: Pasti-pasti aja.
0: Dan Jessica nih, ternyata di kalau masa kita ada banyak banget yang bertanya ya. Aku baca nih, yang pertama ini datang dari Mas Yanto di Reski nih. Katanya menurut Jessica mahasiswa yang baru masuk kuliah tuh apa quarter life crisisnya ini meningkat atau tidak malah?
1: Oke, berdasarkan pengalaman ya untuk kakak yang bertanya, apakah mahasiswa yang sebelumnya siswa terus masuk ke dalam dunia perkuliahan itu kan menjadi mahasiswa, apakah life crisisnya itu meningkat? Jawabannya iya, karena pada awalnya dia hidup dalam yang namanya masih bergantung dengan orang tua, Terus tiba-tiba disuruh untuk menentukan arah hidupnya, mulai mandiri, sudah bisa jauh dari orang tua, hal-hal kecil yang harus diputuskan secara sendiri. Terlebih lagi kan ketika menjadi siswa sampai ke mahasiswa, ini mereka mengalami yang namanya transisi kan, transisi dari remaja akhir menuju dewasa awal. Itu merupakan suatu hal yang bikin kaget pastinya untuk orang-orang yang awalnya
0: culture shock ya.
1: Betul, culture shock untuk orang-orang yang awalnya masih bergantung, yang belum terbiasa kemana-mana sendiri. Apalagi ketika masuk ke dunia kampus, tentunya banyak sekali dari berbagai macam wilayah kan, bentuk lingkungan dan juga sosialisasinya pasti berbeda.
0: Nah itu Mas Yanto ya, jawaban dari Jessica tadi nomor 2. Dan kita lanjut pertanyaan kedua, ini ada dari siapa tadi? Kak Agung katanya, untuk kesehatan mental saya pribadi, latihan fisik yang berat ditambah beban kuliah yang ini bisa menyebabkan kelelahan mental nih katanya. Apakah burnout yang dialami atlet mahasiswa ini bisa menjadi pemicu quarter life crisis, dan apa tanda-tandanya nih?
1: Okay, Kak Agung, keren sekali, selain jadi mahasiswa menjadi atlet juga ya Kak. Burnout ini kan kondisi di mana seseorang itu mengalami kelelahan fisik dan juga kelelahan mental. Apakah dengan memilih kegiatan berat seperti olahraga ataupun menjadi atletik seperti Kak Agung tadi, tidak selalu bisa menjadi seseorang yang terhindar dari quarter life crisis. Karena kita harus lihat dulu nih Kak, niatnya. Niat untuk olahraga berat tadi untuk apa dulu? Apakah untuk memang menjadi energi negatif berubah ke positif, atau justru menjadi pelarian? Menjadi pelarian. Dan untuk tanda-tandanya bisa kita lihat dari pertama, yang kakak jalani itu sudah mendapatkan kelelahan yang dalam. Kakak mungkin sedang berada pada fase yang putus asa, kecemasan terhadap sesuatu, makanya memilih menjadi pribadi yang suka berolahraga berat. Gitu. Selain itu juga terjadi yang namanya penurunan produktivitas, ya merasa tidak kompeten, tidak bekerja, membuat diri kakak kesulitan fokus, sehingga memilih untuk menjadikan suatu hal baru menjadi peralihan. Makanya tadi sebelumnya Jessica bilang kan, ini niatnya apa dulu, sebagai bentuk refleksi dari yang negatif ke positif, atau justru menjadi pelarian kegiatan tersebut.
0: Ini kayaknya Kak Agung ini masih katanya belum tahu apakah akan meneruskan karir di dunia olahraga profesional atau beralih ke jalur lain setelah lulus. Nah ini katanya bagaimana ya sebaiknya menyikapi ketidakpastian ini tanpa merasa tertinggal dari teman-teman yang lain.
1: Okay, untuk Kak Agung, yang pertama kenali diri dulu Kak. Nah kakak harus tahu dulu diri kakak secara mendalam. Quarter life crisis ini sebenarnya sangat membantu individu ataupun seseorang. Ketika seseorang mengalami quarter life crisis, itu menjadikan diri mereka lebih mengenal pribadi mereka, lebih mengenal, lebih mencintai mereka. Makanya pesan dari Jessica yang pertama yaitu mengenal diri mereka, diri mereka sendiri dulu. Ketika mereka tahu arahnya pengen kemana, minatnya kemana, bakatnya kemana, kesukaannya kemana, pasti kebingungan itu mungkin pasti ada, tapi itu tidak akan sebesar yang kita pikirkan jauh sebelumnya.
0: I see, itu ya Kak Agung ya, jawaban dari Jessica ini sangat ngedaging.

0: semester tengah atau bahkan semester awal, yeah, itu suatu hal yang wajar.
1: Wajar ya itu berarti ya.
0: Betul.
1: Nikmati saja prosesnya ya.
0: Nikmati saja prosesnya.
1: Beli maca dulu,
0: beli
1: gitu
0: maca
1: ya.
0: Dulu, jalan-jalan
1: dulu. Olahraga, betul, biar enggak terlalu kepikiran lah ya.
0: Betul.
1: Berarti penting banget ya pola hidup sehat itu di mahasiswa
0: penting
1: akhir nih.
0: Banget ngaruh Kak ke dalam kesehatan tubuh sih Kak, kesehatan tubuh.
1: Berarti tubuh sehat, mental sehat gitu.
0: Betul.
1: I see,
0: sehat,
1: I see. Nah ini ada dari Kak Manda di Sungailiat. Apa jalan yang Kak Jessica pilih nih kalau mulai ngerasa insecure dan banding-bandingin diri sendiri?
0: Oke. Mungkin ini fase yang sering banget terjadi ya ke hidup Jessica, dimana ketika merasa insecure ataupun merasa tidak sebaik orang lain. Yang pertama, beri jeda diri dulu. Jeda diri, validasi dulu emosional, emosi tadi, apakah benar yang dirasakan itu, apakah benar yang dipikirkan itu adalah suatu hal yang benar sesuai yang dipikirkan. Kalau memang benar, kita cari solusi bagaimana cara memperbaikinya. Kalaupun itu hanya buruk di pikiran, ya udah, kita cari suatu hal refleksi diri dengan cara apa? Healing dulu ke pantai. Atau sekedar jajan juga gitu Kak. Jadi kasih jeda diri dulu untuk kakak yang bertanya.
1: Iya, berarti kalau jangan di-push lah ya.
0: Iya,
1: jangan
0: betul di-push sekali Kak.
1: Kalau di-push tuh dia ngerasa kayak gimana nih?
0: Justru makin malah bertambah overthinking Kak. Malah kita terus memvalidasi bahwa pikiran buruk tersebut adalah suatu hal yang benar dan akan terjadi ke dalam hidup kita.
1: Oh, I see.
0: Makanya jeda diri itu butuh sekali, perlu.
1: Ya. Ini gimana sih cara nih ngadepin rasa takut gagal nih? Rasa takut gagal sebelum kita mencoba sesuatu itu gimana sih?
0: Oke, rasa takut gagal. Pastinya setiap individu atau seseorang itu mengalami ataupun berpikir untuk takut gagal. Yang pertama, kita jangan terlalu hidup di masa depan. Maksudnya
1: gimana
0: seperti
1: tuh?
0: Ini maksudnya seperti ini. Terkadang kita terlalu fokus terhadap masa depan sampai kita lupa untuk menikmati masa sekarang. Ketika kita terlalu memikirkan masa depan, kita kurang menikmati nih Kak proses-proses setiap detik hari ini yang terjadi, setiap menit yang terjadi, karena kita terlalu sibuk memikirkan ketakutan-ketakutan yang terjadi di masa depan.
1: Dan belum tentu itu terjadi.
0: Dan belum tentu itu terjadi,
1: ya,
0: benar sekali.
1: Wah, itu benar banget nomor 2. Ya mungkin banyak nih orang yang berpikir kayak gitu.
0: Betul,
1: ya Kak
0: sekali,
1: ya, Jessica
0: banyak
1: ya.
0: Banyak banget yang hidup di masa depan, tapi mereka melupakan bahwa diri mereka hidup di masa sekarang, sehingga kurang menikmati.
1: Tapi apakah quarter life crisis ini membuat mereka, kita sebutnya anxiety, cemas atau gitu?
0: Iya, betul sekali sih. Salah satu tanda-tanda quarter life crisis ini cemas ya Kak. Cemasnya ini tentu ada levelnya. Cemas yang bagaimana dulu? Apakah cemas yang sudah masuk ke level berlebihan? Cemas akut lah Kak bahasanya, cemas akut. Kalau sekiranya dia hanya cemas, cemas biasa, itu suatu hal yang wajar, suatu hal yang lumrah. Tapi ketika hal dia sudah cemas akut sampai mempengaruhi aktivitas dia, nah itu baru tidak baik.
1: Dan butuh pertolongan profesional gitu ya.
0: Profesional.
1: Oh iya. Iya. Nah, Jessica, ini gimana sih cara menemukan potensi diri sejak masa kuliah nih, gimana sih? Biar nanti akhir semester enggak bingung lagi.
0: Oke, untuk teman-teman semuanya, bagaimana cara mengenali, menggali potensi diri ketika dari awal perkuliahan? Yang pertama tadi, kenali diri teman-teman semuanya. Pengen minatnya gimana, ambil jurusan apa, karena sejujurnya dan sefaktanya teman-teman mungkin merasakan kalau kita menjalani prodi yang bukan pilihan kita itu rasanya gimana gitu Kak, gimana gitu Kak. Nah yang kedua, kita punya planning, jadi teman-teman bisa membuat plan, membuat list, wish list, di mana teman-teman bisa mengatur bahwa di semester 1 teman-teman bisa mengatur bahwa minimal mengikuti beberapa event. Terus di semester 2 teman-teman mulai berpikir untuk bergabung organisasi sampai dengan semester 3 dan ikut aktif berkontribusi di hal-hal yang berbau dengan kampus ataupun dunia-dunia relasi sosial gitu. Dan di semester 4 mungkin teman-teman bisa menyusun target-target seperti KKN, misal kampusnya yang masih KKN, atau bisa menyusun wishlist-wishlist yang lain.

0: Intinya yang bagaimana menunjang potensi ataupun skill skill dari teman-teman itu sendiri.
1: Dari tadi kita ngomongin quarter life crisis ini bikin cemas, bikin ini, bikin itu. Nah, aku mau tanya nih salah satu pertanyaan. Apa satu hal positif dari quarter life crisis?
0: Okay. Satu hal dari quarter life crisis. Okay. Ketika orang lain beranggap bahwa quarter life crisis ini suatu hal yang negatif, tanpa mereka sadari justru tanpa quarter life crisis ini mereka tidak bisa mengenali diri mereka sendiri, Kak. Justru dengan adanya quarter life crisis ini, masa-masa krisis, masa-masa kita bingung untuk mencari identitas diri, arah hidup, kita menjadi semakin menjadi pribadi yang mengenali diri kita sendiri. Ini pengen arahnya bagaimana, alurnya bagaimana, ini nanti kemana. Kita menjadi pribadi yang berpikir hal demikian, gitu, Kak.
1: Oh iya, berarti ada hal positifnya juga ya.
0: Betul sekali. Jadi quarter life crisis ini bukan suatu hal yang negatif. Tanpa quarter life crisis kita tidak bisa mengenali diri kita.
1: Ya, itu yang patut kita syukuri juga ya.
0: Iya, betul sekali, Kak.
1: Jadi mungkin dari sini kita bisa mengenal passion kita apa gitu. Karena kita dari sini kita mulai baru mengeksplor. Tapi baru mengeksplor itu bukan hal yang telat ya.
0: Bukan, bukan satu hal yang telat. Karena sebenarnya setiap orang kan punya timeline hidupnya masing-masing.
1: Iya. Ini kalau mau tanya nih, kalau Jessica ini rencana kedepannya ada gak sih? Apa gitu, mau gebrakan baru nih?
0: Pengen ngapain? Oke, yang pastinya pengen cepat-cepat wisuda.
1: Amin.
0: Wisuda, habis itu lanjut ke kerja dulu. Kerja dulu sebentar, mungkin beberapa tahun, habis itu lanjut ke profesi.
1: Wah, amin. Ini mau lanjut di luar, di sini?
0: Kebetulan di psikologi di Bangka Belitung itu belum ada yang profesi ataupun S2-nya, Kak. Yeah. Jadi mau gak mau kita harus keluar.
1: Oh, keluar ya. Ini Pulau Jawa nih pasti nih. Wah, ini keren sekali ya sore ini bareng Jessica, menginspirasi sekali ya. Pastinya teman Pro 2 masih ada waktu 8 menit buat kamu yang mau tanya. Boleh banget, Hanin tungguin 8 menit ya. Dan teman Pro 2 pastinya tadi kita udah ngomongin hal negatif, positif yang bisa kita petik dari quarter life crisis. Dan pastinya ini mau tanya ke Jessica ini tips menjaga mental dan menghadapi quarter life crisis ini apa nih?
0: Okay. Untuk teman-teman semuanya, tips dari Jessica sendiri bagaimana caranya menangani quarter life crisis. Yang pertama yaitu fokus terhadap diri sendiri, karena perlu kita sadari bersama bahwa setiap orang itu punya timeline hidupnya masing-masing. Jadi nikmati saja proses diri kita tanpa perlu membandingkan proses kita terhadap proses orang lain, gitu. Yang kedua, jangan terlalu keras terhadap diri sendiri. Kadang diri itu perlu jeda diri, perlu istirahat sebentar, perlu yang namanya validasi emosi, validasi diri, sehingga hal yang kita bangun, hal yang kita ingin tuju itu tidak akan sia-sia. Dan yang ketiga, jangan jadikan standar media sosial, sosial media sebagai standar kehidupan kita.
1: Standar TikTok gitu ya.
0: Standar TikTok, cewek-cewek sekarang standar TikTok. Kata orang. Gitu sih, Kak. Dari Jessica.
1: Okay. Dan Jessica masuk lagi ya di WhatsApp kita. Ada Kak Iren. Halo Kak Iren, di sini lihat nih mau nanya bagaimana agar selama kita quarter life crisis, di masa-masa kita quarter life crisis ini, kita bisa curhat kepada orang tua tentang kondisi kita. Ini kayak gimana nih cara memulai untuk curhat ke orang tua ataupun ke teman-teman gitu.
0: Mungkin ada beberapa anak yang sangat terbuka, dibilang terbuka kepada orang tuanya, tapi ada juga beberapa atau sebagian anak yang memilih bukan memilih, sulit untuk curhat terhadap orang tua. Nah, sebenarnya pilihan kita curhat kepada siapapun itu hak kita, pilihan kita. Dan untuk cara memulainya, ceritakan dari hal-hal kecil dahulu. Jadi apa yang membuat Kakak Iren merasa hal demikian, lalu Kakak juga harus memikirkan solusinya bagaimana. Jadi bersama orang tua nanti sistemnya itu seperti, skemanya itu seperti diskusi, sharing kepada orang tua. Jadi orang tua itu punya gambaran, oh anak saya sekarang sedang mengalami hal demikian, dan dia menawarkan solusi demikian. Saya sebagai orang tua, apakah hal yang disampaikannya itu suatu hal yang tepat atau masih ada solusi lain, win-win solution yang lain yang perlu diberikan gitu kan.
1: Iya, berarti mencoba memulai itu nggggak apa-apa ya.
0: Memulai itu nggggak apa-apa.
1: Iya, betul betul betul. Kamu punya nggggak sih mentor gitu buat kayak ataupun teman cerita tentang kehidupan kamu atau gimana, atau kamu ke orang tua semuanya atau gimana?
0: Kebetulan untuk Jessica sendiri ke orang tua itu terbuka, apalagi ke mama ya, terbuka sekali. Jadi setiap hal yang dialami besar kecilnya pasti orang tua tahu. Selain itu juga masih ada beberapa orang lain yang tahulah cerita. Jadi tanpa disadari dukungan sosial itu sangat berpengaruh terhadap yang namanya dinamika quarter life crisis tadi. Support system itu perlu karena ketika kita memilih memendam suatu masalah itu sendiri, solusi dari kita belum tentu yang terbaik. Bisa jadi solusi itu datang dari orang-orang yang kita kasih cerita tadi, Kak. Betul.
1: Kita takut kayak gak ada feedback apa-apa gitu ya, gak sih?
0: Walaupun cuma sekedar didengar, tanpa disadari itu merupakan salah satu solusi.
1: Berarti ceritanya ke orang tua dan ke teman lah ya. Respon orang tua gimana sih? Positif atau gimana?
0: Oke, yang pertama orang tua memvalidasi emosi tersebut, apakah hal yang dirasa memang benar atau justru hanya ketakutan sementara. Sebagai contoh, beberapa hari yang lalu Jessica sedang mengikuti salah satu lomba, Kak. Nah, lomba itu benar-benar menguras tenaga pikiran pastinya, Kak, menguras pikiran. Dan Jessica termasuk tipikal anak yang ketika banyak sekali berpikir itu akan menjadi pribadi yang overthinking, suka nangis karena merasa tidak sempurna terhadap hasil yang dikerjakan. Makanya cerita ke orang tua, dan orang tua memvalidasi tersebut bahwa ketika Jessica sudah mengerjakan sampai selesai itu sudah memberikan hasil yang terbaik, walaupun hasil yang terbaik tersebut bukanlah yang menjadi pemenang gitu.
1: Dan Jessica, kita udah gak kerasa ya, udah jam 16.56 dan pertanyaan Kak Iren tadi adalah pertanyaan terakhir ya di line WhatsApp kita tadi di 08127712221055. Dan ini pertanyaan terakhir ya buat Jessica. Ini satu kalimat penyemangat buat Gen Z saat ini.
0: Oke, kata-kata penyemangat untuk Gen Z.
1: Semangatin dong, semangatin dong.
0: Oke, kebetulan sekali untuk teman-teman semuanya, teman-teman mahasiswa ataupun teman-teman di luar sana, saya ingin mengatakan bahwa tidak apa-apa kalau hari ini kita masih bingung. Tidak apa-apa kalau proses kita belum secepat orang lain. Karena sejatinya hidup itu bukanlah suatu perlombaan. Untuk siapa lebih dulu cepat sampai ke garis finish. Kadang kita terlalu takut gagal sampai kita lupa menikmati bahwa hidup yang sedang kita jalani sekarang. Padahal semakin kita terus hidup dalam ketakutan terhadap masa depan, semakin kita kehilangan diri kita di masa sekarang. Dan menurut saya, generasi muda hari ini bukanlah generasi yang lemah. Mereka hanya hidup di era yang terlalu cepat, Kak. Terlalu penuh tuntutan dan terlalu bisa dikatakan berisik secara sosial. Jadi bertumbuhlah sesuai dengan ritme kita masing-masing, sesuai dengan timeline kita masing-masing. Tidak harus selalu hebat, tidak harus selalu sempurna. Yang penting terus berjalan, terus hidup, dan terus berproses sesuai dengan timeline-nya masing-masing.
1: Dan teman Rodba, itu kata penyemangat ya buat Jessica, dari Jessica buat kalian semua. Diingat-ingat teman Rodba ya. Diingat-ingat, diamalkan dengan baik. Kalian pokoknya, kalian itu spesial pastinya buat semua orang yang ada di sekitar kalian. Jadi kalian jangan merasa cemas, jangan merasa takut pastinya. Terus semangat ya buat mengejar apa yang kalian impikan, dan kalian buat masa depan kalian lah ini, Tempro 2 ya pastinya. Tempro 2, Hanin, terima kasih banget buat Jessica udah mampir ke studio Pro 2.
0: Terima kasih
1: kembali. Nanti kesini lagi ya kalau ada gebrakan baru ya. Dan Tempro 2, itu tadi ya udah sore cerita kita bareng Jessica Wulandari ya, Tempro 2 ya. Kali ini Hanin akan putarkan lagu dari Farel Hilal, Keliling.

0: Lagi scroll timeline, ngerasa kayak semua orang kok punya pencapaian keren sih.
1: Chill aja. Daripada insecure, mending dengerin obrolan sore ceria. Cerita anak muda, prestasi nyata tanpa drama. Kamu juga bisa tanya-tanya kunci keberhasilan mereka. Dengerin sekarang hanya di obrolan sore ceria. Setiap Senin sampai Jumat, jam 4 sampai 5 sore. Biar semangat kamu balik lagi. Hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Salah lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.
3: Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

5,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Masih barengan di teman Pro 2. Kali ini kita di musik dan informasi, teman Pro 2 ya. Dan pastinya informasi kali ini datang dari FIFA, teman Pro 2, yang menggelar Fan Festival 13 kota. Ini terbesar dalam sejarah di 3 negara. Ini melansir dari rri.co.id ya. Ini FIFA akan menggelar Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara fan terbesar dalam sejarah. Fan Festival ini akan berlangsung di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat ya, dilansir dari FIFA Kamis 11 Juli 2026. Teman Pro 2, program ini dirancang untuk meningkatkan antusiasme global nih menjelang turnamen serta menghadirkan pengalaman yang luas di luar stadion. Acara ini tidak hanya ditujukan bagi penonton yang memiliki tiket pertandingan ya, di mana acara ini juga dibuat bagi penggemar yang ingin menikmati suasana Piala Dunia melalui fan zone Teman Pro 2 ya di berbagai kota. Pertandingan akan ditayangkan di layar raksasa disertai hiburan musik kelas dunia serta berbagai atraksi budaya lokal di setiap lokasi. FIFA Fan Festival ini akan digelar di 13 kota tuan rumah dengan cakupan wilayah hampir 4.000 km ya, di mana festival ini menjadi pusat pengalaman penggemar yang dirancang untuk menciptakan kebersamaan global dalam perayaan sepak bola dunia. Wah, ini keren sekali ya, di mana FIFA Fan Festival ini telah berlangsung selama 20 tahun ya, dan telah dihadiri lebih dari 40 juta penggemar di seluruh dunia. Dan di edisi 2026 disebut sebagai yang terbesar sepanjang sejarah ya, melampaui penyelenggaraan sebelumnya di Jerman dan Brazil. Dan setiap kota tuan rumah akan memiliki desain, kapasitas, dan program yang disesuaikan dengan karakter lokal masing-masing. Di Kanada, Toronto dan Vancouver akan menjadi pusat kegiatan fan festival. Sementara itu di Meksiko akan digelar di kota Meksiko ya, Guadalajara dan Monterrey. Atlanta, Boston, Dallas, Houston, kota Kansas, Los Angeles, Miami, Philadelphia merupakan kota-kota di Amerika Serikat ya menjadi tempat fan festival. Dan selain itu terdapat juga acara tambahan nih di New York, San Francisco, dan Seattle di Amerika Serikat. Wah, ini cakupannya luas sekali ya, ini sampai bisa sampai cakupan wilayahnya hampir 4.000 km dari Teman Pro 2 ya. Ini pasti meriah sekali ya pastinya ya, Piala Dunia 2026 tahun ini. Dan pastinya Teman Pro 2, apakah kamu udah penasaran nih? Ini udah menanti-nanti Teman Pro 2 ya, Piala Dunia 2026 pastinya. Dan Teman Pro 2 masih bersama Nianin akan hadirkan musik pilihan dari Pro 2 RRI Sungai Liat. So Teman Pro 2 stay tune terus pokoknya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Surah An-Nisa ayat 58. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Ya penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan. Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya sudah 2 tahun dia menikah dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri, pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia, gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Cari nafkah saja kok susah. Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur. Saat rambutnya dicukur, ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab, ya, saya percaya adanya Tuhan. Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali, saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit utang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu. Kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur. Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas. Begini, Pak, di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu. Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu. Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan. Apa maksudnya? Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. Anda kan bilang, bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda. Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tanpa mengerti. Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta. Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin, tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. Pak Yai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah? Kemudian Pak Kiai membacakan ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka kulli shay'in qadir. Tulijul layla fil nahari wa tulijul nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bil ghairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: apakah benda itu?
1: Burung gagak, jawab si anak.
0: Si ayah mengangguk-anggukkan kepala, namun sejurus kemudian, sekali lagi mengulangi pertanyaan yang sama.
1: Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi, lalu menjawab dengan sedikit kuat.
0: Itu burung gagak, ayah.
1: Tapi sejurus kemudian si ayah bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama.
0: Si anak merasa agak keliru dan sedikit bingung dengan pertanyaan yang sama diulang-ulang, lalu menjawab dengan lebih kuat.
2: Burung gagak, ayah.
1: Si ayah terdiam.
0: Namun tidak lama kemudian, sekali lagi sang ayah mengajukan pertanyaan yang serupa hingga membuat si anak hilang kesabaran dan menjawab dengan nada yang kesal kepada si ayah.
2: Itu burung gagak, ayah.
1: Tetapi agak mengejutkan si anak karena si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya hal yang sama, dan kali ini si anak benar-benar hilang kesabaran dan menjadi marah.
2: Ayah, saya tidak tahu ayah paham atau tidak, tapi sudah 5 kali ayah bertanya soal yang sama, dan saya juga sudah memberikan jawaban yang sama. Apalagi yang ayah mau? Itu burung gagak, ayah. Burung gagak,
1: kata si anak dengan nada yang begitu marah. Si ayah lalu bangun menuju ke dalam rumah meninggalkan si anak yang kebingungan. Sesaat kemudian si ayah keluar lagi dengan sesuatu di tangannya. Dia mengulurkan benda itu kepada anaknya yang masih geram dan bertanya-tanya. Diperhatikannya sebuah buku memori.
0: Coba kamu baca apa yang pernah ayah tulis di dalam buku memori ini, minta si ayah.
1: Si anak setuju dan membaca paragraf yang berikut.
0: Hari ini, aku di halaman melayani anakku yang genap berumur 5 tahun.
1: Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon.
0: Anakku terus menunjuk ke arah gagak itu dan bertanya,
3: "Ayah, apa itu?"
0: Dan aku menjawab, "Burung gagak." Walau bagaimanapun, anakku terus bertanya soal yang serupa, dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama, sehingga 25 kali anakku bertanya demikian. Dan demi rasa cinta dan sayangku, aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap hal ini menjadi suatu pendidikan yang berharga untuk anakku kelak.
1: Setelah selesai membaca paragraf tersebut, si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu.
0: Si ayah dengan perlahan bersuara,
4: "Hari ini ayah baru bertanya kepadamu soal yang sama sebanyak 5 kali. Dan kau telah hilang kesabaran serta marah."
1: Lalu si anak seketika itu juga menangis dan bersimpuh di kedua kaki ayahnya, memohon ampun atas apa yang telah ia perbuat.
4: "Saudaraku, terutama anak-anakku, jagalah hati dan perasaan orang tuamu. Hormatilah mereka. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangimu di waktu kecil. Kita sudah banyak mempelajari tuntunan Islam, apalagi berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi berapa banyak yang sudah dimengerti oleh kita, apalagi diamalkan? Ingat, saudaraku,

banyak ilmu bukanlah kunci masuk surganya Allah. Saya Hedias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di sebuah khutbah Jumat, sang khatib memilih topik khutbahnya soal kehidupan saat ini. Sang khatib memulai khutbahnya. Seorang anak berusia 10 tahun, namanya Umar. Dia anak pengusaha sukses yang kaya raya. Oleh ayahnya, si Umar disekolahkan di SD Internasional paling bergengsi di Jakarta. Tentu bisa ditebak bayarannya sangat mahal. Tapi bagi si pengusaha, tentu bukan masalah. Pong uangnya berlimpah. Si ayah berpikir, kalau anaknya itu harus mendapat bekal pendidikan terbaik di semua jenjang, agar anaknya kelak menjadi orang yang sukses mengikuti jejaknya. Suatu hari istrinya memberitahu kalau Sabtu depan si ayah diundang menghadiri acara Father's Day di sekolah Umar. Waduh, saya sibuk mah. Kamu aja deh yang datang. Begitu ucap si ayah kepada istrinya. Bagi dia, acara beginian sangat gak penting dibanding urusan bisnis besarnya. Tapi kali ini istrinya marah dan mengancam. Sebab sudah sekian kalinya si ayah tidak pernah mau datang ke acara anaknya itu. Dia malu karena anaknya selalu didampingi ibunya, sedang anak-anak yang lain selalu didampingi ayahnya. Nah, karena diancam istrinya, akhirnya si ayah mau juga hadir meski agak ogah-ogahan. Father's Day adalah acara yang dikemas khusus di mana anak-anak saling unjuk kemampuan di depan ayahnya masing-masing. Karena ayah si Umar ogah-ogahan, maka dia memilih duduk di paling belakang. Sementara para ayah yang lain, terutama yang masih muda-muda, berebut duduk di depan agar bisa menyemangati anak-anaknya yang tampil di panggung. Satu persatu anak-anak menampilkan bakat dan kebolehan masing-masing. Ada yang menyanyi, ada yang menari, membaca puisi, pantomim, ada pula yang memamerkan lukisannya dan lain-lain. Semua mendapat aplaus yang gegap gembita dari ayah mereka. Tibalah giliran si Umar dipanggil gurunya untuk menampilkan kebolehannya. Mister, bolehkah saya panggil Pak Arif?

0: Lagi scroll timeline, ngerasa kayak semua orang kok punya pencapaian keren sih.
1: Hey, chill aja. Daripada insecure, mending dengerin obrolan sore ceria. Cerita anak muda, prestasi nyata tanpa drama. Kamu juga bisa tanya-tanya kunci keberhasilan mereka. Dengerin sekarang hanya di obrolan sore ceria. Setiap Senin sampai Jumat, jam 4 sampai 5 sore. Biar semangat kamu balik lagi. Hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

105 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Masih barengan Intem Pro 2 ya. Kali ini kita di info viral ya, sore ini Intem Pro 2 ya. Ini info viralnya datang dari ibu berusia 71 tahun asal Padang yang jadi inspirasi ini karena lulus S1 dengan predikat cum laude, teman Pro 2 ya. Ini keren banget ya. Dan seorang ibu berusia 71 tahun ini menjadi inspirasi ini usai berhasil menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Mercu Bakti Jaya. Dalam proses wisuda keempat UMCB, Yulviati Ardini ini lulus dari program studi S1 kebidanan dengan IPK 3,55 dan predikat pujian. Ini melalui unggahan Instagram @refki_rian, Yulviati ini diketahui lahir pada 28 Maret 1955 dan di tengah usianya yang tak lagi muda, ia tetap menjalani perkuliahan di Universitas Mercu Bakti Jaya atau UMCB Kota Padang, Sumatera Barat. Dan hingga tuntas dan berhasil lulus tepat waktu bersama para wisudawan lainnya. Pastinya tahun berdua perjalanan kuliahnya ini gak selalu mudah ya, dimana selama menempuh pendidikan, Yulviati ini disebut sempat menjalani 2 kali operasi ya, namun hal itu tidak menghentikannya untuk terus melanjutkan studi nih hingga meraih gelar sarjana atau Pro 2 ya. Ini sangat menjadi reminder buat kita teman Pro 2 ya, di masa perkuliahan kalian jangan banyak mengeluh ya. Semangat, tetap semangat pastinya. Apapun yang kalian jalani itu adalah proses yang akan menjadi investasi buat kalian di masa depan. Dan juga tadi Kak Irene sebenarnya juga berbagi cerita ya seputar bahasan kita sore tadi nih, seputar quarter life crisis. Juga Kak Irene menanggapi kalau cara bangkit saat quarter life crisis nih, khususnya waktu kuliah itu dia sendiri sibuk memperbaiki diri, meningkatkan value diri, mulai cari-cari info nih tentang apa sih tujuan kita di masa depan, dan pastinya berusaha melawan rasa malas juga. Dan hal yang sama nih diungkapkan Kak Agung juga, pendengar kita tadi yang sempat join ya di obrolan sore ceria sore tadi ini, katanya yang membuat dia semangat dan tetap berprogres dalam masa kuliah ini adalah tuntutan orang tua, pergaulan pastinya ya, circle yang sehat dan kreatif, ilmu dan relasi ya, karena dia ingin terus belajar dan menambah kompetensi nih, karena katanya ilmu itu membuka peluang pemahaman baru ya, pastinya kemampuan praktis dan kesempatan karir juga. Dan kata Kak Agung, hal-hal seperti ini yang saling memperkuat harapan orang tua dan memberi arah teman Pro 2 ya, pastinya juga dari pergaulan tadi memberi energi dan ilmu atau relasi, memberi alat untuk mencapai tujuan. Nah, ini keren sekali anak muda ya berpikir seperti ini ya, seperti Kak Iren dan Kak Agung ya. Dan pastinya teman Pro 2 kita juga patut bangga nih kepada Ibu Yulviati tadi teman Pro 2 ya, di usianya yang udah 71 tahun dia masih semangat kuliah teman Pro 2 ya. Kalian juga harus semangat kuliahnya teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2 ada lagu buat kalian semua nih untuk menemani sore kalian. Ada Biru Baru, Kalah Lagi.

0: Paci, kau lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kau. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu, kah? Ku marah, kah?
1: Nah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Maci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, siapa mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita tadi udah membahas seputar info viral, yakni ada ibu berusia 71 tahun ya, asal Padang, yang lulus S1 dengan predikat cum laude. Dan ini sangat menjadi inspirasi kita ya, anak muda ya, untuk selalu semangat di masa perkuliahan. Dan teman Pro 2, pastinya masih bersama ini teman Pro 2 ya, akan menemani kamu sampai pukul 8. Abis ini akan ada music live chat teman Pro 2 ya, dari Pro 2 Jakarta. Akan ada Oza dan Edit yang akan nemenin kamu. Dan pastinya ada gestar kita hari ini, ada Sheila on 7 teman Pro 2 ya, buat kamu yang penasaran. Pokoknya stay tune terus, pokoknya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: lapar nih, pesan makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: BPOM berupaya cegah kelangkaan obat esensial akibat kenaikan biaya produksi. Kepala BPOM Taruna Iqrar mengatakan pemerintah berupaya mencegah risiko kelangkaan obat esensial yang dibutuhkan masyarakat. Menurutnya, pemerintah tetap memberikan dukungan kepada pelaku usaha industri agar produksi tidak dihentikan. Taruna menegaskan pihaknya berusaha secara maksimal menjaga ketersediaan obat-obatan esensial bagi masyarakat. Taruna mengungkapkan keluhan industri terkait kenaikan harga obat mulai disampaikan sekitar 2 bulan lalu. Karena itu, pihaknya menilai pengendalian harga obat perlu dilakukan agar produksi tetap berjalan. Taruna menjelaskan, BPOM mendukung industri dari sisi hulu agar tetap memproduksi obat-obatan diperlukan masyarakat. Ia juga membenarkan pelemahan rupiah serta dampak perang menjadi faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut. Sekian Info Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.

0: Halo, halo, selamat malam Indonesia.
1: Selamat malam Indonesia.
0: Yo, ada hari kita ini berdua, yeah. Nemenin lo di hari ini tentunya. Dan hari ini cukup spesial.
1: Sangat spesial, bukan cukup spesial.
0: Sangat-sangat spesial.
1: Sangat spesial, bro. Karena hari ini,
0: yes,
1: adalah hari Kamis ya.
0: Betul. Gak salah sih.
1: Iya.
0: Gak salah sih.
1: Dan kita akan kedatangan band. Menurut gua ya, teman bro dua, ini band nomor satu Indonesia.
0: Betul, gak diraguin lagi sih sebenarnya.
1: Gak diraguin lagi.
0: Karena udah 30 tahun berkarya di dunia musik Indonesia tentunya. Apalagi kalau bukan
1: siapa?
0: Siapa yuk?
1: Maju kita udah ada nih.
0: Yoi,
1: kita Sila on Seven. Ini sudah ramai banget di Studio Pro 2 Jakarta ya.
0: Betul.
1: Kurang lebih ada 79 orang.
0: Salah, 80 gak sih?
1: Oh, udah 80 ya. Jadi kita bakal seru-seruan sama Sila on 7 1 jam ke depan, teman Pro 2.
0: Yoi, jadi buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang ingin ikut keseruannya di malam hari ini, ikut bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Buat yang beruntung nanti, teman Pro 2, lo bisa ngobrol langsung sama Sila on 7.
0: Yoi, kita udah pilih beberapa yang sudah bertanya.
1: Belum kita pilih. Jadi masih ada kesempatan buat yang lain yang bertanya sekarang ya di 0811.
0: Yes, 800-105.
1: Nanti bakal kita pilih siapakah yang beruntung yang bakal kita telepon buat ngobrol-ngobrol sama Sila on 7.
0: Tuh, di mana lagi ada kesempatan buat ngobrol sama Sila on 7 ya.
1: Misalkan mau tanya Mas Duta, iya kan? Gimana nih AC Milan? Kok kalau lolos Liga Champion kan gitu? Boleh.
0: Boleh. Masa iya musim depan Liga Lokal?
1: Ya kan? Atau mungkin mau nanya sama Mas Eros juga boleh.
0: Boleh.
1: Nanya sama Mas Adam juga boleh.
0: Boleh pokoknya. Ya gak boleh nanya ke kita ya.
1: Iya, karena kita gak bisa jawab.
0: Betul.
1: Jadi kita punya satu buah lagu dulu opening di malam hari ini, teman Pro 2. Ini adalah lagu yang ada di track pertama di album pertama Sila on 7.
0: Apa itu?
1: Sila on 7 dengan Tertati.
0: Alright, here we go.

0: to MLC Music Live Show.
1: Yo, yang kita tunggu-tunggu teman Pro 2 se-Indonesia.
0: Yes.
1: Kalau mendengar intro seperti ini, dus tak duk duk duk tak duk duk tak duk duk duk tak juk juk tak duk duk duk tak duk duk tak duk duk tak tak
0: ting ting ting ting.
1: Ini dia Silang Seven. Wow. Waduh, supporternya banyak bro.
0: Okay.
1: Dari sudut kiri, dari sudut kanan. Assalamualaikum, selamat malam, mas-mas dari Silaun Seven.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Waduh. Piye kabare?
2: Ya, gini-gini aja.
1: Teman-teman se-Indonesia, Silaun Seven sudah ada nih, ya.
0: Yes.
1: Di ruang dengar kamu semua selama Betul. Beberapa waktu ke depan kita bakal ngobrol bareng-bareng dengan Silaun Seven.
0: Yoi.
1: Ini sudah banyak banget pertanyaan yang masuk sebenarnya ya.
0: Betul.
1: Apa kita nggak usah nanya nih?
0: Iya.
1: Ini udah banyak banget pertanyaan yang masuk dari WhatsApp, bacain dari aja. YouTube.
0: Betul.
1: Bacain aja ya.
0: Bacain aja ya.
1: Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan, kita tanya dulu nih. Ini pertanyaan mungkin yang udah jarang ditanyain sama banyak. Waduh. Siapa itu?
0: Ramai sekali.
1: Ini kalau mungkin anak-anak generasi terbaru ya, anak-anak SMA atau mungkin SMP, ini mungkin belum tahu nama Silaun Seven itu. Artinya apa sih?
0: Nah, ini dia.
1: Sila on Seven ini.
2: Gimana dong?
1: Apa sih dari Sila on Seven ini? Kenapa namanya Sila on Seven, mas-mas semua?
2: Kenapa atau artinya?
1: Artinya dan juga kenapa?
2: Kalau Sila artinya musikal. On Seven itu waktu itu ditambahkan mungkin artinya tujuh nada lah.
0: Oke.
2: Sebenarnya kan Sila Gang. Ya, awalnya kan waktu kita pertama kali berkumpul itu namanya Sila Gang. Terus waktu kita dapat apa, kita akhirnya masuk ke industri, dari pihak label itu ada rekomendasi untuk kata gengnya itu dihilangkan atau diganti.
1: Nah,
2: terus akhirnya ada tambahan On Seven.
1: Wih, Sila on Seven.
0: Betul.
1: Sudah terjawab ya teman-teman ya.
0: Iya.
1: Yang tadi nanya.
0: Karena mungkin ya generasi sekarang mungkin nggak tahu cerita di balik Sila on Seven itu sendiri.
1: Iya.
0: Ya, kan?
3: Gitu. Sila King.
0: Sila King. Betul.
1: Dan Sila on Seven ini berasal dari Jogja ya teman-teman ya.
0: Betul.
1: Bukan dari Jakarta, bukan.
0: Bukan.
1: Jadi jangan sampai salah nih.
3: Jakarta tapi ada Jognya depannya.
0: Oh, iya. Jogjakarta. Betul banget.
3: YKC kalau orang bilang.
1: YKC.
3: Yogyakarta City.
0: Hey. Tapi boleh gak sih ceritain sedikit gitu. Pertama kali kumpul tuh kapan dan kenapa tuh waktu itu?
3: Iya, kalau saya sama Adam tuh sebenarnya kan teman kecil toh.
0: Mm-hmm.
3: Dari, maksudnya bener-bener dari, ya masih piik-piik banget saya sama Adam tuh. Oh ya, SD lah.
0: Mm-hmm.
3: Terus ya sampai gede, terus SMP itu dia udah mulai gitar-gitaran. Jadi emang interestnya udah beda, dia gitar, saya nyanyi, dia kenceng-kenceng. Terus SMA dia bikin band. Oh, waktu SMP itu sempat main acara 17-an di komplek lah.
0: Oke. Okay.
3: SMP ya SMP kenal kamu, kenal sama Sakti. Kalau sama Sakti sebenarnya saya teman satu antar jemput waktu SD.
0: Oh.
3: Tapi okay. Memang beda SD, beda SD tapi satu antar jemput.
0: Oke. Okay.
3: Jadi udah tau lah Sakti. Terus SMP itu ternyata satu kelas sama Adam si Sakti. Jadi waktu ketemu lagi tuh, oh ya kamu yang dulu satu antar jemput sama saya, okay. Gitu gitulah.
0: Okay.
3: SMP terus SMA Sakti sama Adam bikin band lah. Jadi emang sebenarnya cikal bakalnya si Lawan Seven tuh sebenarnya ya Adam sama Sakti sebenarnya.
0: Okay.
3: Jadi dia mereka bikin band, terus mereka latihan berempat lah waktu itu, formasinya empat orang. Terus kamu latihan berapa kali sih waktu itu? Sekali. Oh ya, pokoknya dia udah latihan sekali sama formasi itu.
2: Bayar, Pak.
3: Terus pokoknya kalau enggak salah dia tuh cerita ke teman-temannya, maksudnya kayak kalau enggak kita besok latihannya ini aja sama temanku, ada temanku satu komplek hobinya nyanyi, kok seneng nyanyi gitu.
0: Oke.
3: Terus akhirnya aku di latihan kedua berarti aku. Nah, aku latihan kedua itu aku diajakin sama Adam.
1: Oh.
3: Emang parah sih sebenarnya dia. Orang di komplek gitaran sama aku main band enggak ngajak aku kan. Iya, iya, benar. Tapi hari latihan kedua dia inilah apa kembali ke jalan yang benar lah dia. Dia ngajakin aku latihan. Terus akhirnya pokoknya gimana caranya, ternyata pada akhirnya kita juga ngerasa ini kayaknya bandnya gak prospek juga. Terus vakum lah.
1: Iya, vakum lah.
3: Sosokan vakum.
1: Itu masih SMP ya? Masih SMP ya? Masih SMP udah vakum ya? SMA.
0: Oh, SMA vakum. Oh, SMA vakum.
3: Gak ada yang tahu vakum. Terus habis itu pokoknya berhenti.
1: Mm-hmm.
3: Terus gak tanya berapa lama itu kenal sama Eros ini.
1: Iya. Ketemunya di mana Mas Duta?
3: Eros dikenalin sama saudaranya Eros itu temannya Sakti.
1: Oke.
3: Okay. Terus dikenalin. Nah kebetulan waktu itu Eros tuh sebenarnya udah punya band.
1: Oke. Okay.
3: Satu band sama Ica Jigustik.
1: Oke.
3: Okay. Sama Adit Jigustik. Okay. Itu dia satu band, ada namanya Dizzy lah, di Jogja lumayan
1: terkenal.
3: Terkenal. Lumayan ngetop lah gitu. Yeah. Terus waktu itu juga udah punya lagu sendiri juga mereka. Cuman kayaknya itu kan generasinya agak kayak 3 tahun 4 tahun di atas kami kan. Jadi mungkin Eros ke secara chemistry mungkin di kalau main musiknya sih oke-oke aja, tapi mungkin kayak chemistry di luar panggungnya mungkin dia ngerasa paling muda gitu kan. Jadi mungkin enggak kurang nyambung apa gimana, enggak tahulah dia. Terus akhirnya ketemu kita gitu. Yeah. Kebetulan enggak nyambung juga.
0: Jadi sama aja.
3: Sama aja. Jadi pokoknya akhirnya terus ya ngebandnya akhirnya jadi sama kita gitu.
1: Oke. Okay. Ya,
3: dikenalin itulah. Terus akhirnya jadi Sila Geng itu. Gitu. Pertama kali bikin stiker lah itu. Sebenarnya itu namai 96 itu pertama kali bikin stiker Sila Geng.
1: Masih ada enggak tuh masih stikernya?
3: Ada di mana ya? Di paling di itu
2: di satu di udah ketempel
3: mini di mini kompo gitu masih ada. Oh, kompo.
0: Okay, wow.
3: Nah, enggak tahu Genji enggak tahu mini kompo kali ya.
0: Jujur enggak tahu.
3: Mini kompo tuh buat sekarang, kalau sekarang tuh speaker bluetooth lah.
1: Oh, iya.
3: Itu kayak CD play device buat ngeplay, kalau itu sebelum CD lah, itu ada pokoknya ngeplay kaset lah namanya.
1: Okay.
3: Alright. Media untuk mendengarkan album fisik dalam bentuk awal tuh yaitu dulu vinil ya.
0: Vinil.
3: Terus habis itu kaset. Terus CD. Terus apa lagi?
4: Terus ada fisiknya.
3: Terus
1: laserdisk.
3: DVD laserdisk. Ya itulah.
1: Tapi Mas Duta, kalau misalkan boleh tahu nih, lagu apa yang dulu pertama kali yang ada di album Sila Geng yang udah dibuat secara demonya nih sama teman-teman Sila Geng waktu itu? Masih Sila Geng.
3: Yang masuk di album ya? Yang masuk di album ya kita.
1: Itu paling pertama.
3: Kita pertama. Kalau Dan itu malah terakhir.
1: Okay.
3: Jadi Dan itu sebenarnya lagu kloter demo yang terlalu optimis sebenarnya.
1: Oke. Okay. Okay.
3: Karena waktu itu sebenarnya kan demo pertama itu cuman isinya berapa lagu. Salah satunya kita. Terus waktu ditanya sama produsernya, "Kamu masih punya lagu lagi enggak?" "Ada, padahal belum ada."
1: Siapa yang ngomong "ada" duluan tuh, Mas?
3: Ya, sini.
1: Iya. Yang penting ada dulu aja.
0: Yang penting ada dulu aja.
3: Akhirnya keluar lagu Dan itu di kloter terakhir itu.
0: Oke. Wow. Benar.
1: Tapi kita mau tanya sama yang tadi bikin lagu Dan ya, Mas Eros.
0: Benar.
1: Kalau boleh ditanya nih, ini kan banyak banget lagu Sila on Seven itu yang pakai nama-nama orang ya, kayak Perhatikan Rani.
0: Betul.
1: Terus ada Jangan Beritahu Nia. Ya,
3: Will Dan sebenarnya.
0: Oh iya, Will Dan. Oh iya.
3: Laki-laki.
1: ada Ibu Linda. Ada Hailila Song ya. Nah itu memang realnya ada Mas, inspirasi orangnya, atau memang gimana Mas Eros?
4: Ada yang beberapa yang memang ada, tapi ada juga yang kalau kayak Sepia itu kan konsepnya sebenarnya kayak dulu kan kalau anak nakal suka mencuri dibilang si kancil. Dulu kepengennya selingkuhan itu dipanggil Sepia, nickname-nya gitu.
1: Oh.
4: Tapi bukan real namanya Sepia, makanya ya buat nickname aja gitu.
1: Oh.
4: Tapi kalau Kaidila itu adik bunda.
1: Kalau perhatikan Rani kakaknya Mas Eros.
4: Oh iya iya itu kakak sepupuku.
2: Namanya perhatikan.
1: Iya.
0: Dipanggilnya perha dong.
1: Masakan. Kan. Itu kiper Bayern Munchen
0: kan. Oh iya benar, Oliver Kahn benar. Oke.
1: Lanjut dit.
0: Yes. Oke, sekarang kita ngomongin soal single terbarunya dari Sheila on 7 yang berjudul Sederhana
1: nih. Nah, ini.
0: Okay. Ini. Jadi di liriknya itu ada
3: itu juga nama orang itu.
0: Oh, iya beneran.
1: Sederhana, serius.
3: Sederhana Yawan.
0: Kok ada juga nama orang ya?
1: Iya.
0: Oke, di salah satu penggalan liriknya kan karena bukanlah gaya kita mengejar validasi semata nih. Nah, ini kan mungkin gak tau ya anggapan aku aja nih. Kalau musisi mungkin validasi seorang musisi adalah lagunya viral atau mungkin sekarang ya sosmed gitu kan viral. Nah, kalau Sheila on 7 gimana nih?
3: Nah, itu yang kita nggak pernah lakuin emang soalnya.
0: Oke.
3: Jadi kita emang nggak pernah. Pokoknya kita bikin aja. Validasinya validasi dari maksudnya kita satu grup aja.
0: Oke.
3: Maksudnya kayak ini ada demo, ada lagu, terus kita dengerin sama-sama, terus coba garap, terus happy nggak? Ini kita suka nggak? Kalau kita suka, yaudah coba nanti produsernya milih yang mana gitu. Lebih kayak gitu sih. Tapi kalau tujuan buat gimana-gimana tuh gak pernah ini sih, bener-bener kayak taste-nya kita aja gitu. Maksudnya kayak, oh ini lagu bagus nih, ini lagu ini. Tapi kita pun sampai sekarang juga gak tahu sebenarnya kenapa kok dan itu orang bisa relate sebegitunya, bisa semeledak itu. Terus Sevia, terus lagu-lagu Sheila on 7 yang lain lah gitu. Jadi kita lebih sebatas bikin yang kita rasa paling bagus aja ya buat kita ya. Lebih kayak gitu sih, jadi emang validasi, nggak pernah ngejar validasi itu sih sebenarnya. Karena buat kita, kita berusaha menyenangkan orang-orang yang prioritas perlu disenangkan dulu aja lah.
1: Okay.
3: Yang pasti kan kita sebagai seniman ya diri kita dulu.
0: Yeah. Betul.
3: Jadi kita bangga nggak bawain lagu ini, happy nggak bawain lagu ini. Kalau kita udah bangga dan happy, bolehlah kita ada harapan kecil misalnya, okay, orang bisa happy gak ya gitu. Tapi lebih kayak gitu sih, gak yang kayak gak pernah yang sampai sebenarnya kita gak seneng tapi terus
0: dipaksain
3: terus ternyata lagunya ngetop gitu. Semua lagu Sheila on 7 yang jadi hits itu emang kita se-happy itu bikinnya dan se-happy itu bawainnya.
1: Luar biasa. Seru.
3: Karena ya itu kita bukan orang industri ya, soalnya seniman aja. Kebetulan ketemu label yang emang bisa mikirin industrinya kan waktu itu kan Sony Music gitu. Lebih kayak gitu aja gitu. Jadi waktu itu ya mungkin perfect match aja gitu. Kombinasi yang okay aja, tapi kan namanya jodoh juga pasti ada umurnya juga kan. Ada masanya okay, ada masanya enggak okay gitu. Ya hidup ya begitu.
1: Tapi kalau di lagu Sederhana ini apa ya maksudnya? Apa sih sesuatu yang pengen disampaikan teman-teman Sheila on 7 mungkin di tengah keadaan Indonesia yang juga lagi sedikit sulit ya?
0: Betul.
4: Sedikit.
1: Oh, sedikit. Gimana, oh. Mas? Langsung nge-freeze gitu. Tapi apa sih yang mau disampaikan mungkin dari teman-teman Sheila on 7 untuk
3: ya sebenarnya kalau sekilas kan dari apa yang kita ceritain itu kan sebenarnya menggambarkan. Jadi pokoknya intinya Sederhana ini cikal bakalnya emang dari Mas Eros, tapi dari apa yang kita diskusikan, emang itu proses yang harus dijalani Sheila on 7 berapa puluh tahun untuk bisa keluar lagu itu.
1: Oke.
3: Karena maksudnya untuk bisa keluar tema seperti itu, karena kan temanya emang sebenarnya menceritakan jalannya Sheila on 7 mencoba mencerna dari kita mulai terjun di industri pertama di usia 18-19 itu, sampai sekarang umur 40 hampir 50 ya itu tuh kan pasti ada masa-masanya juga kita sebagai anak muda umur belasan tahun awal 20-an tiba-tiba punya rezeki yang lumayan gitu alhamdulillah terus cara kita menggunakannya dengan bijak gitu kalau bahasa Jawanya ngecak itu kayak menempatkan pada tempatnya gitu itu kan pasti adalah blunder-blundernya pasti ada tapi kan si Lawan Seven seiring waktu juga makin dewasa, makin belajar juga kan. Yes. Maksudnya menerjemahkan mana sih yang sebenarnya itu cuman kepengenan aja, tapi sebenarnya itu bukan yang benar-benar kita butuhin gitu.
1: Oke. Okay.
3: Okay. Jadi akhirnya kita sampai juga di fase insya Allah konsisten ya istiqomah, ya benar-benar bisa tahu menempatkan segala sesuatunya pada porsinya gitu. Maksudnya kayak ya kalau butuh kan pasti itu harusnya prioritas dulu kan.
1: Iya.
3: Karena nggak semua orang punya kesempatan atau punya rezeki untuk bisa memenuhi keinginan sekaligus kebutuhan dalam satu waktu. Yes. Kadang-kadang keinginannya harus dipending dulu. Betul. Yang mana yang butuh. Yang lebih kasihan adalah yang ngeduluin keinginannya daripada sebenarnya yang dia butuhin. Kebutuhan, kan itu. Ya. Itu menurut kita ya. Yeah. Ya maksudnya yang pernah kita jalani. Jadi kita tuh membagi cerita aja sebenarnya. Jadi gak mungkin itu kalau kayak umur 20-an terus tiba-tiba bikin
1: sederhana
3: lirik kayak gini kan. So tua banget gitu. Jadi emang yang kita ceritain tuh yang pernah kita jalanin gitu. Jadi kalau ternyata di luar sana ada yang kira-kira tracknya seperti itu, ya lu gak sendiri loh gitu.
1: Okay.
3: Ini ada yang udah sampai hampir gocap, tapi ya alhamdulillah mereka happy dan selamat hidupnya lah gitu lah kasarannya. Jadi lu gak sendiri gitu, lu berarti di track itu yang menjalani itu ada yang udah jadi referensi lu gitu.
1: Okay.
3: Tapi kalau yang ternyata tracknya bukan di situ, yang standar sukses atau standar
1: TikTok.
3: Kebahagiaannya beda ya, kan enggak akan match sama lagu itu.
1: Benar.
3: Kan, itu kan boleh-boleh aja, bebas-bebas aja. Karena kan setiap pilihan hidup pasti ada konsekuensinya kan.
1: Betul.
3: Itu dia. Itu aja gitu.
1: Luar biasa,
0: luar biasa
1: ya, Bapak Duta ya.
0: Wejangannya luar biasa.
3: Ya, itu ya karena di usia ini aja. Kalau ya itu tadi 1920 kan gak mungkin ngomongin itu gitu.
1: Berarti kalau ini Mas Duta yang ngasih wejangan ke Mas Milano Allegri panjang ini.
0: Aduh. PR panjang sih. Mainnya di Liga.
3: Kalau komposisinya Milan tuh terlalu sederhana. Oh.
0: Ada terlalunya ya.
1: Nanti kita bakal lanjut lagi dengan bacain pertanyaan dari teman-teman. Dan mungkin ada yang mau telepon ngobrol langsung sama si Lawan Seven. Bakal kita telepon abis lagu yang satu ini.
0: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
1: Let's go.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan
1: Sheila on
0: 7. Alright. Sekarang kita punya sesuatu yang spesial karena kita mempersilakan Pro 2 FM seluruh Indonesia bertanya ya secara langsung via telepon nih.
2: Kita udah punya Mona dari Semarang.
0: Yoi, kita akan coba menghubungi terlebih dahulu kira-kira.
2: Mona. Wah, Mona ini sering ya?
0: Sering ya?
3: Enggak sering sih, kayaknya kemarin tuh ada yang nelpon juga Mona dari radio.
2: Mona okay. Ini sering.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Assalamualaikum.
0: Aduh. Boleh kenalan dulu kali ada siapa di mana nih?
4: Iya, terima kasih
2: buat
4: Jakarta dari Mona.
2: Iya.
4: Dari Mona, saya
2: lagi
4: Semarang, Kak Eros, Kak Duta, Kak Adem.
2: Bentar lagi pada pakai headset Mona. Bentar, bapak lagi pada pakai headset, lupa. Iya, jadi Mona ini Sheila Geng dari Semarang.
0: Wah, jauh-jauh nih Mona. Dari Semarang.
2: Silakan Mona, apa yang mau ditanya?
3: Mona, Monanya.
4: Ya, selamat malam Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem.
2: Mona, Monanya.
3: Apa mau naik gunung, apa mau nasi goreng, apa mau Mona apa?
4: Mau tanya ke Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem.
0: Oke. Silakan.
3: Nanya-nanya.
4: Pertama mau ngucapin terima kasih sudah menemani masa remaja saya hingga dewasa ini.
2: Wes.
3: Aku matur nuwun.
4: Akhirnya anak-anak saya juga suka Sheila on 7.
3: Wah, alhamdulillah. Ini namanya ini apa? Bakat punya downline berarti. MLM.
4: Ini soalnya anak-anak saya udah nungguin konsernya Sheila on 7 di Semarang nih. Oh,
3: ya. Waduh. Ya doain aja ya.
4: Iya, mau nanya lagi Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem. Pak Adem. Jika bisa kembali ke masa awalnya Sheila on 7 tahun 96, nasihat apa yang ingin kalian sampaikan kepada diri kalian sendiri?
2: Oke.
3: Nasihatnya.

0: Banyak kamu kalau olahraga tuh pemanasan, sering nge-gym supaya nanti kalau kamu umur 40-an ke atas pinggangmu enggak sakit-sakit. ya, terus perutnya enggak pegel-pegel. Itu kamu pemanasan sama nge-gym, penguatan.
1: Oke. Okay.
0: Masa otot.
2: Masa otot.
1: Jangan, masa otot.
2: Masa gitu.
0: Masa gitu. Supaya nanti ototnya Masya Allah.
1: Boleh.
2: Luar biasa. Kalau Mas Adam gimana?
1: Mas Adam.
3: Dam. Kalau sekolah jangan sering bolos.
4: Nah. Nah, gitu. Tes itu aja Pak Dita.
0: Iya.
1: Oke.
3: 96 toh masih sekolah itu.
1: Ya. Oh, ya benar.
2: 96 masih sekolah tuh Mas Betul. Adam, Muna.
4: Oke.
2: Ada yang mau disampaikan lagi enggak?
4: Pokoknya terima kasih deh buat Pak Duta, Pak Eros sama Pak Adam sekali lagi.
0: Iya.
4: Mungkin
0: sama-sama ya, Muna.
4: Baru pertama kali anak-anak saya mau nonton konsernya dari bapak-bapak.
0: Iya, amin. Mudah-mudahan kesempatannya amin. Ada, tempatnya sesuai ya. Mudah-mudahan nyaman.
1: Amin.
4: Ya buat Pro 2 Jakarta terima kasih banyak.
2: Thank you. Sama-sama ya. Terima kasih Mona.
1: Thank you.
2: Kita baca dulu yang sudah chat nih.
1: Ya, ada siapa tuh?
2: WhatsApp ada Nugroho Adi.
1: Oke,
2: kenapa halo, tuh? Halo, saya Adi Sila Geng Madiun. Katanya suka Silaon Seven sejak lagu pertama keluar kelas 3 SD. Nonton Silaon Seven pertama waktu malam tahun baru 2005 di Alun-Alun Utara Jogja setelah tsunami. Punya kaset lengkap katanya.
1: Woi, gokil.
0: Kayak MU.
1: Bener.
2: Nah ini katanya sebentar lagi kan Piala Dunia. Betul. Jadi pertanyaan dong, jagoan para personel Silaon Seven di Piala Dunia tahun ini negara mana aja?
0: Oke.
2: Okay. Italia enggak ada nih ya?
1: Enggak masuk.
0: Ya Italia masih libur makanya libur.
1: Cuti.
0: Makanya enggak masuk dia.
1: Bener.
2: Apa kalau Mas?
5: Mas Eros.
3: Saya Eros. Prancis.
2: Prancis sama Prancis okay. Les Blue ya. Yeah. Oke.
1: Okay. Mas Duta.
0: Wah, saya sopo.
1: Yang ada aja dipilih.
0: Ya, saya ini aja lah apa ya? Portugal.
1: Oke. Mas Adam.
3: Belanda.
1: Belanda.
0: Oke. Okay. Ini penjajah semua yang dipesan. Yang dijagoin. Portugal.
1: Bener juga. Kalau gitu gue Inggris ya berarti ya.
2: Iya.
1: Oke, ada siapa lagi? Nih?
2: Kita ada yang
3: dijajah enggak masuk ya.
2: Oke, ini ya.
0: Berarti selevel sama Italia ya.
1: Bener.
2: Ini ada yang mengabsen-absen ya dari Mataram hadir, Sorong hadir katanya, Pontianak, Sumenep, wah ini banyak ini.
1: Banyak ini.
2: Kendari betul. Sepia katanya, waduh.
1: Dari Kupang.
2: Kapan ke Kupang, Silaon Seven?
0: Waduh. Doakan
2: ya.
0: Wah, kita minta doanya lah kita bisa muter Indonesia.
1: Yoi. Oke.
2: Ada lagi yang nanya nih, ini dia. Nah, dari siapa ini?
1: Dari Apriyatna.
2: Di Banten.
1: Yoi.
2: Nah,
1: ini
2: kapan ada konser tunggal lagi?
1: Okay.
0: Waduh, tadi pertanyaannya berat-berat terus ya.
1: Oke. Okay.
0: Belum.
1: Kita, ya.
0: Pokoknya agendanya masih main festival.
1: Oke. Didoakan aja nanti ya.
2: Nah, ini ada dari Banten lagi nih, Serang Banten.
1: Mm-mm.
2: Ada Muhammad Arafi Maulana, katanya mau tanya gimana cara menciptakan lagu yang baik dan benar.
1: Waduh.
2: Saya punya semua kaset dan CD-nya Silaon Seven. Wih, Banten.
0: Mari.
2: Gimana cara gimana? Menciptakan lagu dan baik dan benar, Mas?
0: Mas Alan, silakan cerita.
6: Lagu baik dan benar gimana ya?
2: Mungkin lagu-lagu kayak Silaon Seven mungkin yang baik dan benar.
0: Ya sebenarnya nggak bener juga kalau apa relate sama orang mungkin ya, tapi kan belum tentu baik dan belum tentu benar juga.
1: Betul.
0: Baik kan relatif.
1: Mm-mm.
0: Nah, gimana rasanya bikin lagu aja lah, coba kamu kasih tahu rahasianya. Oh jangan ya.
6: Gini sih. Ya kan setiap orang. Setiap orang itu kan punya daya serap yang berbeda maksudnya dengan apa yang dia dengar kan.
1: Betul.
6: Masalah referensi. Jadi aku nggak tahu kamu usia berapa, tapi semakin banyak lagu yang kamu dengar macamnya apa segala macam itu akan semakin unik nanti yang kamu bikin gitu. Jadi jangan malu.

0: harus dengerin lagu. Jangan cuma Cilawan Seven aja,
1: oh, semua iya
0: harus
1: dengerin.
2: Betul. Okay.
0: Itu. Cuman kalau baik dan benar itu nggak ada teori seperti itu.
2: Oke. Okay. Benar.
1: Satu lagi.
2: Oke, terakhir. Ini dari Angga di Cirebon nih. Katanya mau tanya, apakah Cilawan Seven tidak kangen ngisi soundtrack penuh kayak di film 30 Hari Mencari Cinta?
1: Hmm.
2: Nah, tuh.
3: Kangen tapi belum ada yang nawarin.
1: Enggak.
3: Yang emosi manajer.
1: Iya, manajernya. Bener. Pak manajer agak sedikit.
3: Dengan mengawali sebuah masalah.
2: Iya bener.
3: Agak gini. Mm-mm. Ada yang nawarin tapi belum ada yang cocok lagi.
2: Oke, okay, gitu aja. Ya.
1: Jadi ditunggu cocok dulu ya.
2: Nah itu dia. Jadi
3: gak taunya saya bilang gitu nanti langsung Adam langsung ceting gue.
2: Langsung rame ini.
3: Maksudnya gimana sih? Waktu itu saya sudah masukin proposal.
1: Oke okay, saya itu. tapi by the way abis ini kita bakal dengerin Cilawan Seven ngejreng-ngejreng.
2: Yoi. Oke.
1: Tapi kita dengerin dulu sederhananya dari Cilawan Seven, teman Pro 2.
2: Yoi, jadi tonton di MLC Music Live Chat.
1: Let's go.

0: Well, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Sila on 7.
1: Yeay! Dan sekarang waktunya akan ada sedikit live session ya.
0: Yo,
1: teman-teman Sila on 7 untuk seluruh teman-teman Pro 2 di seluruh Indonesia.
0: Yo,
1: ya, langsungin aja gitu ya.
0: Yo, langsung aja digaskan enggak sih?
2: Siap.
0: Sudah siap?
1: Siap. Ini dia.
0: Langsung aja Sila on 7.
2: Oke. Ada request? Enggak, oke.

0: Yeay, terima kasih.
1: Hujan turun.
0: Waduh.
1: Hujan turun. Ingin pulang katanya. Apa nih? Kamus hidupku.
0: Waduh.
1: Kamus hidupku. Itu ada lagi.
2: Lagu ini sulit itu. Sulit titik.
1: Kamus hidupku, Mas Adam melawak mulu.
0: Itu.
1: Hujan turun gimana?
2: Hujan turun.
1: Lagi. Iya.
2: Oke. Okay. Ora lagu apa? Mana? Kuwi. Apa terserah. Cek. Tak kealan lo.
3: Bisa lah kan gelar depannya.
4: Lagu desa apa mas?
0: Oh bisa.
1: Bisa.
0: Bro.
1: Hujan turun.
0: Bisa. Akan ku halangi.
2: Apa kore?

0: Bapak-bapak sudah siap? Siap.
1: Yo.
0: Ini dia hujan. Coba. Turun.

0: Alhamdulillah.
1: Gimana? Gimana teman-teman? Sudah? Cukup?
2: Lagi? Oh lagi, oke.
3: Satu lagi ya.
1: Satu lagi. Lagu apa? Ya.
3: Hah? Wah, Riki.
4: Yang terlewatkan.
3: Ya, boleh, yang terlewatkan. Tapi pada nyanyi ya.
2: Yo, let's go.
1: Ayo, yang terlewatkan pada nyanyi. Ayo, supporter. Dari RRI.
3: Masuk aja.
1: Ayo. Dia telah berdiri. Oh, bukan.
3: Beda. Coba lagi. Jangan lagi.
1: Lucu terus. Apalagi ya dari G. Oh iya. Ku ambil gitar.
3: Bisa juga tuh. Bisa itu juga.

0: Asik.
1: Kita sepatah kata bisa terucap.
0: Ini warga-warga RRI sampai ya, mana?
2: Udah nih.
0: Oke. Okay. Sudah siap nyanyi bersama-sama teman-teman. Yo. Silakan Seven. Yang terlewatkan.

Lagu-lagu favorit kamu pasti.

105,5 FM Pradua, Radio Sungai Liat, teman terbaik kamu. Selamat malam Jumat teman Pradua. Kali ini barengan sama aku Vinka yang bakal nemenin kamu di jaga malamnya sampai pukul 12 malam nanti nih ya. Setelah tadi ditemenin sama Hanin untuk sore cerianya, gimana nih teman Pradua? Hari Kamisnya nih, minggu kedua di bulan Juni 2026. So far gimana nih Juni kamu? Semoga baik-baik aja ya, walaupun banyak banget berita-berita yang kayaknya tuh membuat kita tuh sakit kepala berdua. Tapi gak apa-apa ya, semoga Indonesia menuju lebih baik lagi. Amin, kita doain aja nih teman berdua. Oke, kali ini kita teman berdua seperti biasa, kalau abis dengerin MLC ya, kita bakal lanjut dengan komunitas talk nih malam ini barengan sama aku Vinka. Kira-kira kita bakal bahas komunitas apa? Sebuat kamu yang penasaran, jangan kemana-mana. Kita mulai dengan lagu Terlalu Cinta by Lyodra featuring dengan Yuvi Widianto.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu, kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

0: gak sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja sih? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat itu bukan hak aku. Lagian jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga sis, kamu bener deh.
0: Tenang Din, kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ngomro 2 udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia, Testimoni, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid, dan obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bilangan bulat secara umum dibagi ke dalam dua kategori, yakni bilangan genap dan bilangan ganjil. Bilangan genap adalah bilangan asli yang habis dibagi dua, seperti 2, 4, 6, dan seterusnya. Sedangkan bilangan ganjil adalah bilangan asli yang tidak habis dibagi dua, seperti 1, 3, 5, dan seterusnya. Terus angka 0 posisinya di mana dong? Termasuk bilangan genap atau ganjil? Ternyata para ahli matematika menempatkan angka 0 sebagai bilangan genap. Mengapa demikian? Mengutip laman Britannica, suatu bilangan dikatakan habis dibagi dua jika hasil pembagiannya dengan dua tidak mempunyai sisa atau komponen pecahan atau berupa bilangan bulat. Misalnya, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Karena hasil bagi pembagian dengan 2 menghasilkan bilangan bulat, maka angka 10 adalah bilangan genap. Ketika 0 dibagi 2, hasilnya adalah 0. Dan 0 merupakan bilangan bulat. Berdasarkan aturan sebelumnya, artinya angka 0 dapat diklasifikasikan sebagai bilangan genap. Jadi secara matematis, 0 merupakan bilangan genap karena bilangan apapun yang dapat dibagi 2 untuk menghasilkan bilangan bulat lainnya adalah bilangan genap.

sifat berlindung lancang, lindungilah diri Anda. Berlindung di bawah meja yang kokoh. Jauhi jendela, lemari, atau benda-benda yang mudah roboh. Saat banjir melanda, segera pindah ke tempat yang lebih tinggi. Siapkan tas siaga bencana berisi dokumen penting, obat-obatan, makanan, dan air minum. Saat kebakaran terjadi, keluar dari gedung dengan tenang. Gunakan tangga darurat, jangan gunakan lift. Jika ada asap tebal, merunduk dan tutupi hidung dan mulut Anda. Setelah bencana usai, tetaplah waspada. Ikuti arahan dari petugas berwenang. Utamakan keselamatan Anda dan orang-orang di sekitar. Kesiapsiagaan kita hari ini adalah penyelamat kita di masa depan.

0: Setiap harinya, semakin banyak orang yang terjebak dalam jeratan judi online. Awalnya hanya keisengan, tapi lama-kelamaan ketagihan itu mulai menguasai. Uang habis, hubungan rusak, masa depan suram.
1: Saya kehilangan segalanya, keluarga, teman, dan pekerjaan.
2: Suami saya berubah, dia lebih sering berjudi daripada bersama anak-anak.
0: Judi online bukan solusi, ini adalah masalah yang bisa menghancurkan hidup Anda dan orang-orang yang Anda cintai.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua. Kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

digital telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

0: Amin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin, pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting muncul.

Sebagai makanan khas, dari mana sinonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi sinonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kukohulu Sungai Konaweha yang kini bernama Latomatua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan sinonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan sinonggi dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan sinonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa sinongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Sinonggi ini merupakan makanan sekunder dari suku Tolaki.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Laper nih, pesan makan yuk.
3: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
2: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
3: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
2: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
3: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
2: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
3: Ya udah, aku ikut pesan juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
2: Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana, beneran enak kan?
3: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
2: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Aduh, apa gemai? Kini ngangguk kok terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Tenan palak kone, Mai.
1: Ya ngapa, penen Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat kini, ne. Oh, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.

0: RRI to luasnya es. Pok tinggal pilih nek disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah es.
1: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Taman Pro 2, seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung tim memproduksi di seluruh pelosok Nusantara bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 Sungai Liat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz menyapa kamu di pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi nomor 2, manusia-manusia hebat yang baru bangun, yang udah di jalan, yang lagi nyiapin masa depan, atau yang masih bernegosiasi nih dengan alarmnya. Apapun aktivitas kamu, semoga pagi ini membawa hal baik untuk kamu. Aku happy hadir menemani di Spada. Selamat pagi Tompro 2 edisi Kamis. Jumat ya Tompro 2. 12 Juni 2026. Kita mulai hari ini dengan energi positif, cerita yang inspiratif, dan lagu-lagu terbaik. Jadi pastikan juga nih semangat kamu ikut on air ya. Dan happy kemana-mana teman Pro 2 selama kurang lebih 5 jam ke depan dari pukul 5 sampai pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dengan program-program acara menarik diantaranya jam 5 sampai jam 6 kita akan mendengarkan beberapa lagu religi dan pilihan lagu menarik dari Indonesia maupun mancanegara. Dilanjutkan pukul 6 sampai 10 pagi dalam acara Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Itu dia tadi teman Pro 2 rangkaian acara yang udah happy siapin untuk menemani aktivitas kamu. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.
2: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: rri.co.id

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan atau kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Maha benar Allah dengan segala

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Bu, tadi di sekolah aku bantuin teman angkat meja loh, Bu. Berat banget, tapi untung rame-rame.
1: Oh alah, pantes bajumu agak kotor ya. Nih, lihat nih. Tapi itu namanya gotong royong, Nak.
0: Gotong royong emang penting ya, Bu?
1: Penting sekali. Dengan gotong royong, semua orang jadi saling membantu. Indonesia dulu bisa merdeka juga karena semangat itu loh.
0: Oh gitu. Kalau aku rajin gotong royong, nanti Indonesia semakin hebat dong, Bu.
1: Iya, Nak. Mulai dari hal yang kecil. Bantu teman, bantu orang tua di rumah. Itu semua bikin kita jadi bangsa yang kuat. Gotong royong adalah jati diri bangsa. Mari kita ajarkan pada anak sejak dini untuk wujudkan manusia Indonesia yang berkarakter, sehat, dan cerdas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat pagi Tempur 2, kali ini bersama Happy di Info Pro 2. Duet Shakira Burna menjadi corotan utama upacara pembukaan Piala Dunia 2026 di Stadion Azteca, Mexico City, Jumat dini hari. Keduanya membawakan lagu resmi turnamen berjudul Dai Dai sebelum laga pembukaan Meksiko melawan Afrika Selatan. Penampilan duet mereka menjadi salah satu momen yang paling panas ditunggu dalam seremoni pembukaan. Ribuan penonton di Stadion Azteca menyambut keduanya dengan sorak-sorai meriah Jumat 12 Juni 2026. Shakira tampil mengenakan busana bernuansa kuning dan putih yang terinspirasi dari warna tim nasional Kolombia. Penyanyi yang pernah membawakan lagu Waka Waka pada Piala Dunia 2010 itu tampil energik sepanjang pertunjukan. Dan untuk Pro 2 itu dia tadi informasi dari Pro 2 Sungai Liat. Sekian.
0: Info Pro 2 FM.

0: Cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu.
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro2. Setiap pagi hanya di Pro2 RRI Sungai Liat.
0: Teman terbaik kamu.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya inflasi kali.
3: Ingatkah cerita

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.